Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari

0: Ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Ialah ini, gentarimu nantaja.
1: Lagu Batak, Butet.
3: Butet.
1: Lagu Betawi, Kicir-kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda lahir di Aceh, Banda Aceh pada tahun 1593 atau 1590 dan wafat di Banda Aceh pada tanggal 27 September 1636. Sultan Iskandar Muda besar dalam lingkungan istana. Ketika telah cukup umur, Iskandar Muda dikirim ayahnya untuk belajar pada Tengku di Bitai, salah seorang ulama dari Baitul Muqaddis pakar ilmu falak dan ilmu firasat. Iskandar Muda mempelajari ilmu nahu dari beliau. Selanjutnya, ayah Iskandar Muda mulai menerima banyak ulama terkenal dari Mekah dan dari Gujarat. Di antaranya adalah tiga orang yang sangat berpengaruh dalam intelektual Iskandar Muda, yaitu Syekh Abdul Khair Ibnu Hajar, Syekh Muhammad Jamani dari Mekah, dan Syekh Muhammad Jailani bin Hasan Ar-Raniri dari Gujarat. Sultan Iskandar Muda dinobatkan pada tanggal 29 Juni 1606. Pada masa kepemimpinan beliau, Aceh mencapai kejayaannya, di mana daerah kekuasaan yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: jajah atau penindasan. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Kemerdekaan bukan hanya soal tidak adanya belenggu fisik, melainkan juga tentang kemampuan untuk menentukan nasib sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi. Kemerdekaan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlanjut. Ini mengharuskan kita untuk terus berjuang melawan ketidakadilan, memperjuangkan kesetaraan, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kemerdekaan sejati adalah tentang memberi arti pada kebebasan yang kita nikmati dengan tanggung jawab dan saling menghargai. Akhirnya, kemerdekaan adalah tentang menghargai perjalanan kita, baik secara individu maupun kolektif, dan memastikan bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini akan terus diteruskan kepada generasi mendatang. Dengan memahami dan merayakan kemerdekaan dalam konteks yang lebih luas, kita dapat benar-benar menghargai dan memanfaatkan kebebasan yang kita miliki.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi teman Pro 2 Melabu. Apa kabarnya di pagi hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas di pagi hari ini. Udara pagi masih terasa sejuk, suasana mulai ramai, dan aktivitas perlahan mulai bergerak. Buat yang sedang bersiap, ya tentunya untuk memperingati detik-detik bertambahnya usia negara Republik Indonesia ke-81, tentunya bagi Anda yang sedang duduk santai ya menunggu untuk melaksanakan peringatan, detik-detik peringatan HUT RI ke-81, dan tentunya ya di pagi hari ini jangan lupa sarapan di rumah, jangan lupa awali pagi dengan senyum dan energi positif. Tetap semangat karena hari ini adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal baik. Pro 2 RRI Melabu, sahabat terbaik kamu, tentunya berikut kita sampaikan ya. Untuk pelaksanaan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, khususnya di Kabupaten Aceh Barat ya. Tepat di pukul 7:45 waktu Indonesia Barat tadi, tentunya kita kirap penerimaan bendera merah putih dan pengantaran bendera merah putih yang bertempat di Pendopo Bupati Aceh Barat. Dan rangkaian kegiatannya, peringatan detik-detik peringatan HUT RI ke-81 nanti di pukul 8.30 yang akan kita siarkan secara langsung melalui program A2 di FM 90,3 MHz. Dan tentunya setelah nanti di pukul 17 penurunan bendera merah putih yang berlangsung di lapangan Teku Umar. Teman Pro2, teman terbaik kamu, jangan kemana-mana, kita akan hadirkan teman-teman lagu untuk mengantar awal aktivitas pagi hari Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Suka nonton tapi nggak tahu.
5: Perkaya diri sendiri.
6: Menggelap orang.
7: Penggelapan uang negara.
8: Korupsi itu nggak boleh.
5: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
7: Haram.
9: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
10: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
9: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: Satu itu Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Semangat pagi untuk seluruh teman Pro 2 Melabuh. Hari ini kita berada dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia. Momentum ini bukan hanya tentang upacara dan mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Cinta tanah air bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Menghargai keberagaman, menjaga lingkungan, melestarikan budaya daerah, menggunakan produk lokal, serta terus berkarya dan memberikan hal positif bagi masyarakat. Nah, menurut teman Pro 2, apa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia di kehidupan sehari-hari? Yuk, sampaikan pendapat teman Pro 2 melalui interaksi kita pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, terus semangat, terus berkarya, dan terus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Pro 2 RRI Melabuh, sahabat terbaik kamu.

0: Ya baik teman Pradua, teman terbaik kamu, tentunya kita akan dengarkan pelaksanaan kirab bendera merah putih dari Pendopo Bupati Aceh Barat menuju lapangan Tuku Umar bersama Fauja yang akan menyampaikan laporannya. Halo, assalamualaikum Fauja.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana Fauja untuk perkembangan pelaksanaan kirab bendera merah putih dari Pendopo Aceh Barat menuju lapangan Tuku Umar? Silakan laporan Anda, Fauja.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Hendy. Yang mana saat ini saya sudah berada di Pendopo Bupati Aceh Barat, yang mana sebentar lagi akan dimulai yaitu acara pengantar bendera merah putih oleh Purna Paskibra, yang mana akan sebentar lagi akan segera dimulai. Yang mana tadi sejumlah pejabat juga telah hadir di lokasi. Tadi sudah terlihat ada Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Said Fadil, dan juga ada Dandim 0125 Aceh Barat yaitu Vincent Kembaran, yang mana saat ini Purna Paskibra juga telah bersiap tentunya untuk mengikuti prosesi, dan tentunya nantinya bendera merah putih akan dibawa dari Pendopo Bupati Aceh Barat menuju lapangan Tuku Umar. Nah baik, para pendengar dan teman Pradua, kita tunggu bersama karena sebentar lagi prosesi pengantaran bendera merah putih akan segera dimulai. Saya Fauja Tunisa melaporkan langsung dari Pendopo Bupati Aceh Barat, kembali ke studio.
0: Ya baik, untuk Fauja, untuk informasinya ya. Bupati bagaimana untuk persiapan Bupati atau diwakilkan oleh Wakil Bupati?
1: Sekarang sudah terlihat Bupati Aceh Barat hari Minggu bersama dengan Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Said Fadil yang sedang mempersiapkan pelaksanaan kirab bendera yang mana sebentar lagi akan segera dimulai.
0: Iya, baik. Untuk pakaian memperingati pelaksanaan kirab bendera ini, pakaian apa yang digunakan para pemangku pejabat daerah ini?
1: Oke, baik, di Pendopo Bupati ini sudah terlihat ada Wakil Bupati dan juga Bupati Aceh Barat yang mana mengenakan pakaian seperti biasa itu seragam putih, dan juga dilihat ada para pejabat-pejabat di sini yang mengenakan jas hitam formal seperti biasa nih, Bu Hendy.
0: Iya baik, tentunya sesaat lagi nanti kita akan meminta laporan perkembangan situasi kondisi di lapangan Tuku Umar pasca pelaksanaan kirab bendera. Terima kasih Fauja.
1: Oke baik, terima kasih Bu Hendy, kembali ke studio.
0: Baik teman Pradua, demikian laporan dari Fauja untuk mengawali ya pelaksanaan kirab bendera merah putih dari Pendopo Bupati Aceh Barat menuju lapangan Tuku Umar dengan menggunakan pakaian putih ya. Kepala daerah, pejabat daerah sebagian menggunakan jas hitam. Tentunya teman Pradua ingin mengetahui dan bagaimana, tentunya saat lagi nanti kita akan bergabung dan akan melakukan ya siaran langsung ya, kegiatan siaran langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya di lapangan Tuku Umar Aceh Barat. Tetaplah bersama Pradua, teman terbaik kamu di FM 90,3 MHz.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi, teman.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bers

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 2026. Nah, pendengar Pro2 di manapun berada, tentunya saat ini kita sedang menyaksikan panitia dan pelaksana dari upacara 17 Agustus tahun 2026 ini sedang menyiapkan barisan begitu ya, Fauza ya?
1: Iya benar sekali, Tama. Dan tentunya nih kalau kita lihat dengan suasana peringatan HUT ke-81 ini, kita lihat suasananya sangat meriah tentunya, Bung Tama. Sudah hadir di sini para
0: pejabat.
1: Ada pejabat ASN dari TNI Polri juga ada tentunya.
0: Benar sekali, dan tentunya upacara 17 Agustus itu tentu diikuti oleh berbagai elemen gitu, Fauza dan pendengar. Seperti biasa ya, ada ASN, kemudian juga ada pelajar seperti itu, dan juga, nah Fauza, ini ada satu hal yang berbeda tahun ini. Nah, tahun-tahun sebelumnya upacara 17 Agustus itu sudah lama sekali tidak dilaksanakan di lapangan Cipumar ini.
1: Okay.
0: Tahun sebelumnya itu di pelataran kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kemudian tahun sebelumnya juga demikian, dan sebelum-sebelumnya juga pernah dilaksanakan dipusatkan di kecamatan ya, seperti di Kecamatan Arongan Lambale seperti itu. Dan akhirnya pada tahun ini upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kembali dilaksanakan di lapangan Teguh Umar, tentunya lapangan kebanggaan Aceh Barat gitu ya. Nah, Fauza mungkin bisa menggambarkan seperti apa suasana saat ini.
1: Baik, Bu Tama, sekarang kita lihat sedang melaksanakan persiapan-persiapan. Sudah banyak panitia-panitia yang sudah hadir tentunya, dan para pelajar ASN, TNI, dan Polri tentunya sudah bersiap, sudah berbaris tentunya di lapangan lapangan Teguh Umar ini.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita lihat suasananya memang sudah sangat ramai dan sudah tertib tentunya, Bung Tama, sudah mulai tertib karena sebentar lagi kita akan memulai persiapan khususnya peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Iya, benar sekali Fauza dan pendengar. Saat ini mungkin kalau Anda mendengar saya terdengar arahan dari para panitia untuk kepada para peserta upacaranya sendiri sedang diarahkan untuk barisan, kemudian juga kerapian barisan dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan dari upacara 17 Agustus tahun 2026 ini. Nah, mungkin Fauza juga bisa kita gambarkan kepada pendengar bahwa saat ini menunjukkan pukul 8.33 menit waktu Indonesia Barat, dan suasana cuaca ini cukup panas ya, Fauza.
1: Iya, benar sekali, Bung Tama. Kalau kita lihat memang cuaca sangat terik, dan alhamdulillah tentunya karena kan sedang memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, mudah-mudahan dengan suasana seperti ini, pelaksanaan HUT kemerdekaan khususnya tahun ini berjalan dengan lancar ya, Bung Tama ya?
0: Iya, benar sekali. Jadi kalau dibilang lebih bagus panas daripada hujan begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau ya, karena kalau hujan akan banyak hal yang bisa terganggu dengan adanya hujan. Gitu. Tapi dengan panas seperti ini, cenderung panas ya, jadi panas juga gitu ya, tetapi tidak mengganggu seperti sound system misalkan atau peralatan-peralatan lain yang tentu sangat riskan ketika terkena air begitu ya, Fauza.
1: Oke, tentu saja, apalagi kalau kita lihat para pejabat ASN Polri dan para pelajar juga kalau hujan kan tentunya susah.
0: Ya.
1: Baris-baris, nah karena cuaca sedang terik di sini, para pejabat, ASN, pelajar dan lain sebagainya juga tentunya semangat ya dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ini.
0: Iya, benar sekali Fauza, dan mungkin juga salah satu ini ya, ketika misalkan panas seperti ini salah satu ujian bagi para ASN atau peserta upacara juga menguji patriotismenya begitu ya.
1: Betul, ya.
0: Mampu berdiri di terik matahari selama upacara berlangsung seperti itu, dan juga tentunya kalau hujan juga seperti itu gitu ya, menguji nasionalisme dari para peserta upacara dan juga seluruh yang terlibat di dalam upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini begitu ya. Nah, saat ini juga kita melihat para pejabat ya, sudah mulai pejabat daerah ya, seperti kepala dinas, kemudian Sekda, ya, pejabat Sekda juga, dan juga pihak-pihak yang terkait tentunya sudah mulai berdatangan di lokasi ini tentunya untuk nantinya mengikuti upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Tentunya saat ini mungkin sedang menanti ini ya kesiapan dari peserta kemudian nantinya untuk menyambut kedatangan Bupati Aceh Barat selaku Inspektur Upacara seperti itu. Nah, Fauza juga perlu kita gambarkan kepada pendengar ya bahwa yang akan melakukan pengibaran bendera merah putih nantinya tentu adalah yang menjadi pasukan pengibar bendera Sang Saka Merah Putih ini adalah putra putri terbaik Aceh Barat yang telah diseleksi ya melalui seleksi Paskibraka tahun 2026 ini yang sebelumnya itu tanggal 15 malam sudah dilakukan pengukuhan di Pendopo Bupati Aceh Barat.
1: Oke, tentunya kalau kita lihat nantinya pengibaran bendera tentunya dilaksanakan oleh Paskibraka, tentunya yang sudah dikatakan Bung Tama tadi berasal dari daerah Aceh Barat tentunya. Dan selain pejabat nantinya sudah berhadir, wali murid Paskibraka ya, juga dihadirkan di sini karena kan melihat putra putri mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih khususnya di HUT peringatan ke-81 Republik Indonesia di Aceh Barat ini nih Bung Tama. Dan tentunya tadi sebelum pelaksanaan sudah dilaksanakan ya Bung Tama ya. Tadi dilaksanakan di kantor Pendopo Bupati Aceh Barat dan kemudian diantarkan langsung ke lapangan Teuku Umar. Dan tentunya setelah ini akan sebentar lagi ya Bung Tama, sebentar lagi kita akan melaksanakan pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Yang mana saat ini pasti sudah terdengar para teman Pro 2 sudah terdengar sayu-sayu tentunya panitia yang sudah bersiap atau merapikan barisan-barisan yang sudah ada di lapangan Teuku Umar ini, Bung Tama.
0: Iya, benar sekali. Dan saat ini memang proses persiapan dari anggota atau peserta upacara ini masih terus berlanjut. Dan ya, masing-masing dari regu masih terus mempersiapkan barisannya tentunya untuk pagi hari ini. Dan dengar juga ya bahwa sejauh ini informasi yang kami terima, Inspektur Upacara nanti akan bertindak langsung Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM tentunya. Dan cadangan Inspektur Upacara adalah Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil SH. Dan pendengar juga dapat kami sampaikan pada para pendengar di mana berada saat ini yang mungkin hendak menyaksikan ya masyarakat umum yang hendak menyaksikan perhelatan atau upacara 17 Agustus tahun 2026 ini, Anda dapat datang tentunya ke lapangan Teuku Umar. Dan juga untuk Anda yang mungkin akan menuju ke akan perjalanan menuju ke Batu Putih atau ya ke ujung Karang ya maksud kami, itu untuk Anda mungkin dapat mengambil jalan pintas ya, karena memang Jalan Merdeka saat ini sedang dilakukan pengalihan arus lalu lintas ya di depan tepatnya di samping lapangan Teuku Umar ini disterilkan oleh pihak keamanan untuk dijadikan lokasi parkir dan lokasi radius aman ya dari peringatan atau pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 ini. Jadi untuk Anda yang akan menuju ke ujung Karang ya atau sekitarnya di lokasi pinggir pantai, Anda dapat mengambil jalan Samudra 2 pendengar ya untuk menghindari blokade jalan atau sterilisasi jalan di Jalan Merdeka Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Dombalan, Kabupaten Aceh Barat. Dan tentunya seperti yang kami sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa ini adalah peringatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya, dilaksanakan kembali di lapangan Teuku Umar setelah sebelumnya beberapa tahun sebelumnya itu dilaksanakan di berbagai tempat seperti di arahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat ya, ini di Ujung Braso ya. Kemudian juga pernah di Harongan Lambali juga, dan di lokasi lainnya tentunya di setiap tahun itu tempat berpindah-pindah. Dan pada akhirnya di tahun ini ya kembali dapat dilaksanakan di lataran atau di lapangan Teku Umar yang menjadi lapangan kebanggaan masyarakat Aceh Barat, di mana lokasi ini adalah sehari-harinya atau juga digunakan oleh atlet-atlet sepak bola ya dari klub-klub yang ada di Aceh Barat, dan juga dari sekolah-sekolah biasanya juga memanfaatkan lapangan ini untuk menjadikannya sebagai lokasi latihan sepak bola seperti itu. Dan sebelumnya juga lapangan ini bisa disampaikan, lapangan ini juga digunakan sebagai salah satu venue dari Porda sebelumnya begitu, ketika Porda Aceh Sumut Polda ya. Jadi lapangan ini juga digunakan sebagai lapangan pertandingan bola tangan ya, saat itu. Dan ya kita masih sedang menanti para panitia kegiatan sedang mempersiapkan upacara ya agar berjalan lancar 100%, tidak ada kejanggalan atau kesalahan yang terjadi gitu ya.
1: Dan kalau kita lihat nih Bung Tama, di barisan sudah kita lihat banyaknya berbagai dari masing-masing pejabat. Tentunya kalau kita lihat seluruhnya tampak mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan upacara. Di sini tentunya ada pelajar, yang mana juga ada juga ASN yang mengenakan seragam Korpri dan juga PGRI serta para TNI dan Polri nih, teman Pro 2. Dan tentunya nih kalau kita lihat-lihat dengan suasana yang cukup panas ini, sebentar lagi kita sebentar lagi akan dimulai sepertinya teman Pro 2, yaitu peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat nih teman Pro 2, kalau sesuai yang Bung Tama katakan tadi, yang mana inspektur upacaranya yaitu Bupati Aceh Barat sendiri ya Bung Tama ya, yaitu Tarmizi SPMM. Dan kalau kita lihat nih ada inspektur cadangan inspektur upacaranya ada Said Fadil sendiri, yaitu Wakil Bupati Aceh Barat. Dan nanti perwiranya, perwira upacaranya yaitu ada Kapten Infanteri Sunain yang ada, dan Ramil 02 Woyla Bin 0105 Aceh Barat. Dan kalau kita lihat ada komandan upacaranya juga nih Bung Tama, yaitu ada Kapten Infanteri Andika Tri Utama. Dan tentunya sebentar lagi suasana yang memang cukup terik ini ya Bung Tama. Kemudian sebentar lagi kita mulai.
0: Iya benar sekali Fauza, dan seperti yang mungkin melanjutkan informasi dari Fauza tadi terkait dengan petugas upacara ya. Nah untuk yang peserta upacaranya sendiri tentu ada dari Denpom, kemudian juga Korem 012 Teku Umar, kemudian ini masing-masing satu kelompok atau satu peleton gitu ya. Kemudian juga ada Polres Aceh Barat, ada Satpol PP, ada wilayah Pujisbah juga, ada LLAJ, kemudian pemadam kebakaran, ada polisi hutan juga, ada PNS lingkup Pemda, kemudian OKP, LSM juga menjadi undangan ya di dalam acara ini. Kemudian juga ada mahasiswa ternyata. Saya tadi melihat siswa gitu ya, siswa SD, SMP, SMA, kemudian juga ada mahasiswa ternyata yang juga menjadi peserta upacara ya. Kemudian juga ada pramuka dan juga dari unsur pesantren juga ada begitu di lapangan ini ya, tentunya untuk mengikuti upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya yang ke-81.
1: Yang pertama kalau kita lihat memang cuaca cukup terik, sebentar lagi kita akan melaksanakan pelaksanaan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan kita lihat di sini masih banyak persiapan-persiapan yang masih dilakukan panitia tentunya, karena dengan HUT ke-81 Republik Indonesia ini pastinya butuh persiapan yang matang teman Pro 2 agar pelaksanaan HUT ke-81 nanti bisa berjalan sangat lancar tentunya. Karena kalau kita lihat tentunya dengan fitness suasana ini. Dan tentunya nih teman Pro 2, kita lihat sudah terdengar juga sirine pertanda mulai ya tentunya Bung Tama ya, atau sudah sedang check sound aja nih Bung Tama?
0: Ini sepertinya masih check sound.
1: Oh, karena ya. Masih persiapan ya Bung Tama ya.
0: Sekali. Karena memang sirine ini nanti akan dinyalakan ketika detik-detik proklamasi ya.
1: Oke.
0: Pembacaan naskah proklamasi tadi. Ini sebagai kalau di pusat mungkin kan ada meledakkan meriam ya kalau dipusatkan ya. Nah kalau kita di daerah sepertinya ini yang akan menjadi pertanda bahwa detik-detik proklamasi itu berlangsung seperti itu.
1: Berarti kalau kita lihat di sini Bung Tama, panitia masih melakukan persiapan ya Bung Tama ya.
0: Benar sekali. Dan kalau kita lihat juga dari tim Obade juga belum ini ya, belum terlihat ya, alat-alat dari Obade-nya masih terletak di lapangan saat ini dan kita masih menanti untuk pelaksanaan dari upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, kalau kita kilas balik nih Fauza, mungkin Fauza bisa sebelah sini agar lebih tidak silau seperti itu ya. Nah, mungkin karena memang tidak masalah, karena memang posisinya kita saat ini sedang terik sekali seperti itu ya. Jadi
1: benar sekali Bung Tama. Dan tentunya nih Bung Tama, suasana memang terik sekali di Teman Pro 2 karena di sini kalau Teman Pro 2 sudah berada di lapangan Teko Umar mungkin sudah melihat banyaknya barisan-barisan yang sudah rapi tentunya Teman Pro 2. Dan ini sudah berdatangan juga nih para drum band juga nih Teman Pro 2, yang mana untuk nanti tentunya dalam pelaksanaan HUT kemerdekaan ke-81 akan digunakan juga tentunya nih Teman Pro 2. Dan kalau kita lihat dengan persiapan-persiapannya, koordinasi tetap harus berjalan lancar tentunya. Dan tentunya para barisan-barisan ini tentunya sangat sangat mengapresiasi, sangat semangat tentunya dalam mengikuti upacara bendera tentunya dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, gimana nih Bung Tama?
0: Ya, pendengar dan juga mungkin dapat kami sampaikan juga bahwa ya sebelum pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih hari ini begitu ya. Nah, rangkaian dari peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Aceh Barat juga telah dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan ya, yang seperti sebelumnya ada pengajian ya pada tanggal 12 Agustus lalu, kemudian juga telah dilaksanakan juga berbagai kegiatan seperti gerak jalan, kemudian juga ada karnaval ya yang juga diikuti oleh pelajar di Kabupaten Aceh Barat seperti itu. Dan juga sebelumnya juga telah dilaksanakan renungan suci ya Fauza ya, tadi malam itu pukul 12 telah dilaksanakan renungan suci itu tepatnya di kompleks makam pahlawan di Rundeng, Kabupaten Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dan tadi pagi juga ya seperti Fauza katakan tadi bahwa pagi tadi juga telah dilaksanakan kirab bendera ya.
1: Iya, yang mana kirab bendera dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat.
0: Iya.
1: Dan juga Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Syed Fadil, dan juga Bupati Aceh Barat yaitu Tarmizi.
0: Iya, dan itu tadi berlangsung di pendopo Bupati ya, tepatnya di Desa Pasar Aceh ya, tidak jauh dari lokasi lapangan Teko Umar ini. Jadi hari ini adalah menjadi puncak perayaan dari hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia setelah rangkaian kegiatan telah dilaksanakan ya. Nah, selain di kabupaten sendiri Fauza ya, kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga dilaksanakan di kecamatan-kecamatan ya, seperti ada perlombaan-perlombaan seperti pertandingan sepak bola, turnamen sepak bola di, yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan seperti itu ya, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang juga dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, dan juga selain hari ini ya, selain saat ini, sore nanti juga akan ada upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, tapi sebelum penurunan, nanti juga akan ada Bupati Aceh Barat setelah upacara itu akan seperti biasa ya, akan melakukan kunjungan sosial Fauza ya. Jadi ada beberapa lokasi yang akan menjadi tujuan dari dari kunjungan sosial ini, diantaranya itu nanti akan ada kunjungan pertama itu akan ada peresmian fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cipinang ya. Salah satu yang akan di launching atau akan diresmikan nanti adalah cath lab atau fasilitas kesehatan jantung Fauza. Dan kemarin juga Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati dan rombongan juga telah melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Cipinang untuk memastikan bahwa peresmian hari ini itu berjalan lancar seperti itu ya. Dan juga kemarin telah dilakukan proses operasi pasien pertama ya dari fasilitas cath lab ini atau fasilitas kesehatan jantung ini di Rumah Sakit Cipinang. Nah, kemudian juga nanti akan ada kunjungan sosial juga ke ini ya, selain di rumah sakit, kemudian juga nanti akan ada kunjungan ke panti asuhan LKSA atau SOS di Melabuh, kemudian juga akan ada kunjungan ke panti asuhan Muhammadiyah. Dan itu pukul dilaksanakan 3 kegiatan di pukul 11 ya, kemudian sebenarnya setelah pelaksanaan upacara ini berlangsung. Kemudian siangnya pukul 13.30 juga nanti rombongan akan menuju ke lapas ya, untuk juga melakukan kunjungan sosial dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya nanti ditutup juga dengan siang harinya gitu ya, ditutup dengan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih pukul 17. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kirab bendera lagi gitu ya, dari lapangan Teguh Umar ke Pendopo Bupati. Kemudian juga nanti malam akan baru benar-benar ditutup rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dengan resepsi kenegaraan, Fauza. Ya, mungkin Fauza bisa menggambarkan saat ini seperti apa suasana di lapangan ya, karena memang kita melihat sepertinya arahan-arahan aba-aba sudah mulai berhenti, sudah mulai berhenti. Nah, apakah ini pertanda bahwa upacara akan segera berlangsung atau justru masih ada persiapan-persiapan yang masih akan terus dilakukan begitu ya? Karena kalau kita lihat ini saat ini cuaca makin terik, Fauza ya.
1: Iya, benar.
0: Cuaca makin terik, makin panas, dan terlihat para peserta upacara juga khususnya dari kalangan pelajar ini sudah mulai duduk.
1: Iya, sudah mulai terasa dan sepertinya, Bung Tama.
0: Sangat ini ya, karena sudah disiapkan dari tadi, kemudian masih akan ada persiapan-persiapan lain yang dilakukan, sehingga para pelajar ini mungkin memanfaatkan waktu untuk istirahat, karena memang mereka akan berdiri dari mulai upacara hingga berakhir seperti itu. Iya. Sehingga mereka memanfaatkan waktu untuk duduk sejenak ya, sembari menanti dimulainya upacara. Nah, kalau kita lihat nih dari barisan sebelah sini, ini yang sebelah kanan dari podium utama gitu ya, sebelah kanan dari, kita dengar lagi ada cek-cek sound ya.
1: Iya, kayaknya sebentar lagi akan segera dimulai nih.
0: Benar sekali. Oke. Okay. Nah, ada pengumuman bahwa sebentar lagi kita akan mulai upacara. Iya. Iya. Masih ada apa-apa yang akan dilaksanakan atau disampaikan?
1: Seperti yang kita dengarkan, yang mana akan segera dimulai?
0: Ya, baik. Pendengar, sembari kita kita menanti untuk upacara berlangsung. Kita berbincang dulu dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Perpaduan Kabupaten Aceh Barat, ada Bapak Deddy Mulyanda. Nah, Pak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi ya semuanya ya, rekan-rekan di udara semuanya.
0: Oke, baik, Pak, ini kita sembari menanti mulai upacara, mungkin bisa dijelaskan Bapak rangkaian apa saja yang mungkin akan dilaksanakan di upacara kali ini.
2: Untuk detik-detik proklamasi untuk hari ini memang kita laksanakan mulai dari kirab tadi pagi ya. Tadi jam 8 sudah ada kirab bawa bendera dari pendopo ke lapangan. Ini memang baru perdana kita laksanakan kembali setelah sekian lama sudah dilaksanakan. Namun selain daripada pelaksanaan upacara hari ini, ada rangkaian yang kita lakukan sebelumnya, yaitu ada doa bersama, zikir dan doa bersama yang kita laksanakan di hari Senin yang lalu. Kemudian ada juga lomba-lomba, perlombaan yang kita laksanakan, termasuk ada lomba karnaval yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Aceh Barat. Kemudian dan juga ada lomba gerak jalan PBB yang dilaksanakan kemarin. Dan kemudian tadi malam kita juga sudah melaksanakan renungan suci. Dan juga ada pelantikan paskibraka ketua kita untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Dan untuk hari ini sendiri, selain dari pengibaran bendera dan juga detik-detik proklamasi, kita melaksanakan kegiatan sosial yang nantinya akan dipandu oleh Dinas Sosial. Ada 4 lokasi titik, Dinas Rumah Sakit, kemudian Sindini yang lagi dalam keadaan kurang sehat hari ini, dan juga pelaksanaan untuk di sos lapang juga untuk anak-anak yang kurang mampu dan di sini. Kemudian ada juga lapas dan tempat lainnya.
0: Baik, Pak, ini mungkin cukup menarik ya, karena sebenarnya setelah sekian tahun pelaksanaan upacaranya tidak dilakukan di lapangan Teguh Umar. Nah, ini untuk tahun ini dilaksanakan di lapangan Teguh Umar kembali. Ini apa nih latar belakang yang melatar belakangi kembali dilaksanakan di lapangan Teguh Umar?
2: Yang pertama memang sejarah. Sekarang kita Bapak Bupati sudah menempati pendopo Bupati Aceh Barat. Jarak pendopo juga dengan lapangan cukup dekat. Jadi memang banyak sejarah-sejarah dan secara ruang lingkup luas dan juga beberapa penunjang lainnya sebagai kantong parkir dan sebagainya itu sangat menjawab untuk di lapangan Teguh Umar. Selain itu juga lapangan Teguh Umar ini juga lapangan bersejarah. Dari dulu-dulu juga kita melaksanakan upacaranya di sini. Namun karena memang ada satu dan lain hal, perlu penyesuaian kita laksanakan di beberapa di Dinas Pendidikan di waktu yang lalu. Tapi memang kita memang disepakati, Bapak Bupati dan juga panitia menyepakati memang tempat upacara hari ini kita kembalikan ke Teguh Umar. Dan ini juga sudah kita laksanakan doa ya, doa selamatan dan juga doa nanti kelancaran dari para petugas sehingga tidak ada kendala, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan dalam upacara ini.
1: Baik, apa mungkin kalau boleh tahun ini kan baru perdana lagi nih di lapangan Teguh Umar. Apakah ada persiapan-persiapan lebih nih dalam pelaksanaan HUT ke-81 Republik Indonesia ini daripada tahun-tahun sebelumnya?
2: Benar, kalau untuk persiapan lapangan, memang lapangan ini sudah diproses jauh-jauh hari. Kita juga dari ASN, sudah dari DLH juga dengan arahan Bapak Bupati melakukan kursus sebanyak 3 kali di area lokasi ini sehingga area lokasi ini layak kita laksanakan untuk upacara. Namun pada awal-awal kalau kita lihat kondisinya dengan berbagai keadaan itu memang sudah hampir kita bilang ditinggalkan. Tapi ini betul-betul difungsikan pada masa Bapak Tarmizi menjabat.
0: Baik, mungkin apa yang harapan pesan yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan upacara hari ini, Pak?
2: Ya, harapannya untuk pelaksanaan hari ini, kita juga ada live ya, kita juga sampaikan kepada seluruh masyarakat yang juga hari ini juga menonton live, mungkin juga yang sound ini juga masuk ke live-nya juga, bisa melihat bagaimana proses detik-detik proklamasi yang nanti dibacakan oleh Ibu Ketua DPRK Aceh Barat, kemudian pengibaran bendera merah putih yang juga nanti dihantarkan oleh adik-adik paskibraka dan juga dinaikkan. Kemudian pada saat penurunan juga nanti dilaksanakan tepat pukul jam 5 sore lebih, itu sudah persiapan dan penurunan bendera. Jadi kami harapkan semua rangkaian ini bisa disaksikan, karena setahun sekali dan juga memang ini sebagai bentuk cinta kita dalam dengan tanah air. Juga kita pasang baliho yang cukup besar untuk di lapangan, tengah-tengah lapangan, yang kita flashback semuanya apa-apa saja yang kegiatan pemerintah lakukan untuk masyarakat, baik dari dalam keadaan bencana, dalam bantuan dan sebagainya. Ini di baliho ini tertera sangat banyak foto-foto dokumentasi pelaksanaan pemerintah daerah.
3: Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya dan semoga kegiatan upacara hari ini berjalan lancar.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak.
3: Oke, pendengar, kita baru saja berbincang bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Kabupaten Aceh Barat ya, Bapak Deddy Mulyanda, tentunya terkait dengan serangkaian persiapan yang dilaksanakan dan juga rangkaian kegiatan berlangsung ya hari ini dalam hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ada hal yang menarik, Fauza. Tadi kita kan mengatakan bahwa ada kirap bendera ya dari lapangan, dari pendopo bupati ke lokasi ini, ke lapangan. Ya ternyata kirap ini telah lama juga tidak dilaksanakan.
1: Oh, gitu
3: ya.
1: Dan okay.
3: Tadi dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa pertama kali kembali dilaksanakan kirap bendera. Karena memang mungkin lokasi dari pendopo sendiri dengan lapangan Dekuman ini cukup dekat sehingga tidak menyulitkan ya untuk dilakukan kirap seperti itu. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya pelaksanaannya di seperti di pelataran kantor dinas pendidikan di lapang ya di desa lapang itu cukup jauh dari pendopo sehingga mungkin akan menyulitkan di jalan, harus ada konvoi, harus ada iringan gitu, seperti itu gitu ya. Tapi ketika posisi pendopo dengan lapangan Tepumar ini cukup dekat sehingga memudahkan untuk dilakukan kirap dan hal ini terjadi itu tadi ketika hal sudah lama tidak dilaksanakan ini ada beberapa hal yang menjadi kejutan artinya di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini Fauza ya. Pertama kembalinya upacara 17 Agustus ke lapangan Tepu Umar, pertama kemudian juga kembalinya dilaksanakan kirap bendera seperti itu ya. Dan juga sebenarnya pertama kalinya juga ada baliho besar ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo tadi. Ada baliho besar yang
1: di depan kita ya,
3: sekali ini tepat sekali di depan kita dan di belakang para peserta upacara, tepatnya para ASN ya saat ini. Dan baru pertama kali ini juga sepertinya ada baliho besar yang menunjukkan atau memaparkan atau menggambarkan aktivitas atau rangkaian kegiatan-kegiatan
1: yang dilaksanakan. Ya?
3: Benar, kilas balik dari satu tahun perjalanan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat ini, gitu ya, ada di sana. Jadi untuk masyarakat nanti setelah upacara yang ingin melihat serangkaian ini, gitu, baju ini itu bisa sekali gitu.
1: Tentunya, ya. Karena kalau kita lihat di depan ini ada bung sangat cukup besar. Tadi dikatakan narasumber kilas balik tentang kebencanaan, ada juga bantuan, ada juga kolaborasi. Di situ sudah terlihat dan digambarkan semuanya. Dan tentunya tadi sudah dikatakan juga ternyata persiapan upacara kali ini memang dipersiapkan sangat matang dari lapangan, dirapikan pelaksanaan upacara paskibra itu sendiri dilaksanakan dengan aman tentunya Bung Tama ya. Iya,
3: benar sekali karena memang tadi kan dikatakan bahwa lapangan ini juga telah lama tidak dilakukan upacara di sini, kemudian ketika dilakukan upacara tentu membutuhkan persiapan yang lebih matang gitu ya, lebih besar, lebih banyak, lebih lama untuk membersihkan kembali seperti itu ya. Dan sepertinya Fauza, rombongan dari Bupati Aceh Barat sudah tiba di lapangan Tepu Umar ya, sudah berada di halaman atau di depan gerbang utama lapangan Tepu Umar. Saat ini kita akan melihat Bupati Aceh Barat rombongan turun dari kendaraan ya. Fauza,
1: sudah okay. Sudah terlihat nih.
3: Bupati, iya.
1: Yeah.
3: Bupati sudah
1: turun dari mobilnya.
3: Pintu mobilnya sudah terbuka ya. Kita belum melihat
1: dan
3: Bupatinya turun.
1: Di sini saya sudah melihat ada Bapak Wakil Bupati nih.
0: Iya, oh Bapak Wakil Bupati karena mobilnya
1: ada Bapak Said Fadil tentunya.
0: Sudah turun. Dan Bupati Aceh Barat juga akan turun dan kita, saya juga melihat ada Ibu Ketua PKK. Oh, Pak Bupati sudah turun, sudah terlihat Ibu Putih dengan

0: Bapak Kajari juga terlihat, dan berbagai unsur lainnya juga terlihat memasuki podium utama ya, bersama rombongan Bupati Aceh Barat tadinya, dan sudah disambut di sana di podium kehormatan ya, sudah disambut oleh saya tidak begitu jelas melihat siapa yang menyambut di sana, tetapi rombongan bupati sudah disambut di tribun ya, untuk nantinya tentunya mengikuti kegiatan upacara atau rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Tentunya pertama dengan kehadiran Bapak Bupati yaitu Tarmizi dan juga Bapak Wakil Bupati Saiful, dan tentunya akan sebentar lagi ya menjadi penanda mulainya peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Itu pelaksanaan upacara. Dan kalau kita lihat di sini memang banyak sekali para pejabat-pejabat yang memang bersama dengan Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati yang sudah duduk, tentunya yang sudah di duduk di podium utama.
0: Iya, benar sekali. Dan ada hal ini juga lagi, Fauzan, ini sembari kita menanti dimulainya kegiatan upacara ini. Mungkin juga tahun ini sampai di teman-teman media juga ada disediakan lokasi khusus gitu ya,
1: untuk peliputan
0: seperti itu ya. Nah, sebelumnya mungkin tidak ada di depan, di tengah lapangan sana itu ada satu titik yang digunakan untuk spot dari awak media untuk mengambil gambar. Nah, kalau kita lihat spot untuk media mengambil gambar ini cukup strategis, Fauza.
1: Ya,
0: karena dari posisi itu ya, para awak media dapat mengambil momentum ketika pembacaan naskah proklamasi, kemudian undang-undang dasar juga, kemudian juga ketika amanat dari Bupati juga itu dapat spot yang cukup bagus gitu ya.
1: Dapat terlihat langsung ya, Bung Tama ya.
0: Benar sekali, dan juga untuk mengambil posisi para peserta upacara juga tinggal memutar begitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Nanti bisa mengambil gambar dari para peserta upacara, baik dari yang ada di lapangan maupun yang ada di tribun ya, kalau.
1: Oke, baik Bung Tama. Di sini kita lihat memang sudah terdengar saut-sautan karena sudah kedatangan Bupati Aceh Barat dan juga Bupati. Maka tentunya sebentar lagi kita akan memulai upacara bendera HUT kemerdekaan ke-81 ini. Dan sudah kita lihat upacara sudah bersiap-siap tentunya. Inspektur upacara sudah bersiap-siap tentunya, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Iya, benar sekali, Fauza. Dan tadi juga kita lihat tadi juga awak media juga sedang mengambil gambar ya, di mana kita Bupati menempati tribun utama. Tadi para wartawan awak media juga mengambil gambar, dan tadi sudah diarahkan juga bahwa karena upacara akan segera dimulai, maka para awak media dipersilakan ke lokasi yang sudah dipersiapkan seperti itu ya.
1: Baik, Bung Tama, kalau kita lihat dari baju atau seragam yang digunakan oleh Bupati Aceh Barat dan juga Wakil Bupati Aceh Barat itu mengenakan pakaian serba putih. Dimana kalau kita lihat dengan gagah tentunya melaksanakan, sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya peringatan ke-81 Republik Indonesia. Dan juga para pejabat juga mengenakan baju putih, pejabat daerah, mengenakan seragam putih yang mana sebentar lagi kita akan, baik, sampai ini ternyata, markanya MC atau mengapa Bu Umar ini?
2: Benar, tahun 2020.
0: Iya.
2: Indonesia berjalan adil dan makmur.
0: Upacara ini telah melakukan
2: persiapannya. Kemudian upacara. Di lapangan upacara.
1: Jadi teman Prodia sekarang Komandan upacara sudah memasuki lapangan upacara, dan tentunya

0: hal ini bertanda bahwa upacara bendera kita sudah dimulai, teman 2. Dan tentunya kita akan mengikuti rangkaian tahapan upacara yang akan berlangsung di lapangan Teku Umar.
1: Iya, dan terlihat para pemimpin dari peserta upacara sedang terdengar mengucapkan kata siap tadi ya, untuk menyambut komandan upacaranya sendiri di lokasi. Dan kita lihat upacara masih terus berjalan dan sudah tiba di titik yang telah ditentukan ya, untuk nantinya memimpin upacara.
0: Oke, baik, teman-teman, dua di sini juga kita sudah melihat kemana upacara, yaitu yang mana sudah memasuki lapangan upacara dan tentunya seluruh peserta sudah memberikan penghormatan.
1: Ya, komandan upacara kali ini adalah Dan Ramil 11 Waila Timur, Kapten Infantri Andika Tri Utama SH. Ya, dan juga cadangan komandan upacara ada Kapten Infantri Desman dan Ramil 09.3. Dan pendengar, kita akan menyaksikan. Iya, upacara telah diambil alih oleh komandan upacara dan saat ini ya, upacara sedang berlangsung.
2: Di depan
0: baik para pendengar dimanapun berada, kita masih melaksanakan upacara bendera pelaksanaan HUT 71 Republik Indonesia. Mari sama-sama kita mendengarkan pelaksanaan awal, yaitu sudah dibuka langsung oleh MC kita sendiri. Dan seperti kita sudah melihat di sini para kasuga yang mana sudah bersiap-siap karena sebentar lagi juga akan melakukan pengibaran bendera.
3: Ke-81 tahun 2026 bertindak selaku Inspektur Upacara Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat, cadangan Inspektur Upacara Said Fadel SH Wakil Bupati Aceh Barat, Perwira Upacara Kapten Infantri Sunaim dan Ramil 02 Waila, cadangan Perwira Upacara Kapten Infantri Kudiar dan Ramil 11 Waila Timur, Komandan Upacara Kapten Infantri Andika Tri Utama SH dan Ramil 04 Merbu, Pembawa Acara Haja Nur Asia SPDI BKPSDM Kabupaten Aceh Barat, cadangan pembawa acara Nova Handayani SEMSI DPMG Kabupaten Aceh Barat, keamanan ketertiban lapangan Seksi Keamanan Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, kesehatan lapangan Kepala Dinas Kesehatan dan Unsur Dinas Kesehatan atau PSC, personil upacara lainnya, pembaca naskah proklamasi Haja Siti Ramazan SE Ketua DPA Aceh Barat, cadangan pembaca naskah proklamasi Azwir SP Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, pengibar bendera Paskibra Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, pembaca naskah Pancasila Inspektur Upacara, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Said Azmi SE Kadis Parpora Kabupaten Aceh Barat, kelompok Obade siswa-siswi Man 1 Melabu, pemimpin lagu Guru Man 1 Melabu, pop musik Pop Sat Sikmil Korem 012 Teku Umar, pembaca ayat suci Al-Quran Ismau, pembaca doa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, cadangan pembaca doa Ketua MTU Kabupaten Aceh Barat. Ajudan Inspektur Upacara, ADC Bupati Aceh Barat.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan
3: lagu-lagu perjuangan.
1: Membacakan petugas-petugas upacara. Dan kita akan mendengarkan lagu-lagu perjuangan.

Ya, ternyata baru saja kita mendengarkan lagu kebangsaan, tentunya lagu-lagu kebangsaan yang baru saja dilantunkan tentunya ya. Dan sembari nantinya untuk melanjutkan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan masih berlanjut lagu-lagu kebangsaan.

0: Baik para pendengar, tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu perjuangan kebangsaan juga yang 92 yang tadi dilantunkan oleh tadi yang suara tentunya. Dan sekarang akan dilaksanakan namanya pembacaan ayat suci Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Dilanjutkan dengan selawat Badar. Hadirin dimohon berdiri.
2: Dilanjutkan dengan selawat Badar.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ya, benar dari saja kita akan sholat badar dan selanjutnya ya selanjutnya nanti akan ada yaitu laporan perwira upacara kemudian nantinya untuk nantinya inspektur upacara akan mengambil tempat di mimbar upacara.
2: Oke, yang mana perwira upacaranya yaitu Kapten Inventory Sinaim mana dan Ramil 02 Loyla Din 01 Loyla Aceh Barat. Yeah. Dimana kita sudah lihat nih yang pertama pelaksanaan yang dilakukan perwira menuju inspektur.
1: Lalu perwira upacara melakukan melaporkan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan segera dimulai dan nantinya inspektur upacara akan menuju ke podium utama tentunya akan menuju ke mimbar upacara. Ya, kita mendengar perwira upacara tentunya sedang melapor. Dan kita melihat Bupati Aceh Barat berjalan menuju mimbar upacara tentunya. Ya, kita melihat Bupati Aceh Barat bersama dengan ajudan tentunya. Dan juga perwira upacara mengantar setengah jalan ya. Dan upacara kembali ke posisi semula. Sementara bupati dan ajudan melanjutkan perjalanan menuju ke mimbar upacara. Dan Bupati Aceh Barat telah tiba di mimbar upacara.
2: Selanjutnya tentunya penghormatan umum langsung kepada inspektur upacara yaitu kepada Bapak Bupati Aceh Barat Putri Tarmizi.
3: Hormat senjata.

0: 잡자! 선제다! 가라!
1: 라포란 komandan upacara.
2: Jadi sekarang itu laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
3: Menandakan bahwa upacara akan dimulai. Hoja dan pendengar, saat ini kita melihat komandan upacara sedang berjalan menuju inspektur upacara untuk nantinya melaporkan bahwa upacara akan siap dilaksanakan.
0: Hari ulang tahun ke 81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 siap dimulai.
4: Lanjutkan.
2: Oh, baik, sudah terjadi menyebutkan komandan upacara kepada inspektur upacara, yang mana komandan upacara kita itu Kapten Infanteri Andi Satri Utama, yaitu Danramil 04
1: pengibaran
2: selanjutnya, yaitu pengibaran bendera merah putih yang dilakukan langsung oleh paskibraka kita.
3: Iya, benar sekali Fauza, dan saat ini kita akan menanti nantinya untuk kedatangan dari pasukan pengibar bendera Sang
0: Merah Putih atau
3: Nah, ini kalau pendengar ya, pendengar yang mungkin dengar suara lantang dari komandannya, ini adalah suara dari komandan pasukan paskibraka merah Sang Merah Putih tentunya, rekan Fauza. Dan
2: ya, paskibraka kita merupakan putra putri dari yang terbaik dari Aceh Barat itu sendiri. Mari kita sama-sama mendengarkan, yaitu pelaksanaan pengibaran bendera yang dilakukan oleh paskibraka.

0: Pendengar di mana berada saat ini, pasukan pengibar bendera Sang Saka Merah Putih atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat telah melintasi di depan kami tentunya, ya, sedang melakukan pengibaran bendera. Barat di upacara tentunya untuk nantinya akan
1: Hanti! Hadap! Iri!

0: Ya, sebenarnya saat ini pasukan atau tim 8 ya, namanya ya, tim yang bertugas mengibarkan Angkatan Merah Putih saat ini sedang menuju ke mimbar upacara untuk nantinya mengambil bendera yang ada di sisi kanan dari Bupati Aceh Barat selaku inspektur upacara yang nantinya untuk dilaksanakan pengibaran di tiang bendera yang tepat juga di hadapan kita kan, kalau enggak ya. Jadi kalau dilihat lokasi atau posisi dari tiang yang di Bupati Aceh Barat atau di belakang podium, dan nantinya mungkin ketika proses pengibaran bendera Angkatan Merah Putih dilaksanakan, Bupati Aceh Barat akan berbalik menghadap ke yang bendera itu nantinya melakukan penghormatan saat proses pengibaran Pangsaka Merah Putih dilaksanakan. Nah, saat ini juga prosesi pengambilan bendera Merah Putih juga masih berlangsung. Saat ini kita melihat para petugas juga dan ya sedang melakukan prosesi di Bupati Aceh Barat. Olga.
1: Dan kita lihat di sini para paskibraka yang mana pembawa bakinya ada Putri Ramadhani.
2: Pengibaran sang Merah Putih.
1: Kemudian ada Nasrina Nabila.
2: Laksanakan

0: Sebenarnya di Ngerum berada saat ini, kita sedang melihat ya, bendera merah putih telah diambil dari tempat ya. Sebenarnya pembawa baki pada pengeluaran bendera Sangsaka Merah Putih kali ini adalah Putri Ramadhani, anak dari Ibu Lailani Saadah Esos dan juga Bapak Faisal Musrik. Kemudian juga ada Nas Nabila, anak dari Ibu Rosliana dan Bapak Riko Gusweri Batubara. Dan kemudian pembentang ya ada Del Fazri, anak dari Ibu Cut Nurdian Aryani dan Bapak Novel Deli. Kemudian juga
1: dan kemudian ada konselor, ada Sisi Amo Amanu Pramana yang merupakan anak dari Ibu Yeni Nasri dan juga dengan Bapak Deki Sulistiono. Dan kemudian ada Teng Rias, Seusara Najwa Ufaira, yang merupakan anak dari Nesa Lasdiana dan juga Bapak Sarwono. Dan ada juga Natasha Rahmanda, yang merupakan anak dari Ibu Eva Yulianti dan juga Bapak Nurdin. Dan yang ketiga ada Sila Novita, yang anak dari Ibu Leni Suhesi dan juga Bapak dari Junaidi. Dan juga ada Danpok 17, ada Anol Lana, anak dari Ibu Hasnidat dan Ayah.
0: Dan dengar saat ini para petugas yang mengarah menuju tiang bendera dan nantinya untuk dilakukan penjaran dan para lainnya juga lokasi di mana posisi tiang bendera dan melihat tim dari pemberek bendera sendiri tentunya sedang menuju ke lokasi tiang bendera tentunya. Nah, mungkin teman sampaikan juga untuk pemberek bendera kali ini adalah Muhammad ya, anak dari Ibu Fitriani dan Bapak Arsul. Dan prosesi pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih sebentar lagi akan berlangsung karena ini pasukan pengibar bendera sedang masih dalam proses menuju depan yang bendera tentunya ya.
1: Oke, baik para pendengar dan teman radio, mari sama-sama kita mendengarkan sebentar lagi itu akan melakukan pelaksanaan pengibaran bendera yang mana di sini sudah ada pembawa baki yaitu Putri Rahmadhani yang merupakan anak dari Ibu Laila Saadah dan juga Bapak Faisal Muslim.
0: Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan prosesi pengibaran Sangsaka Merah Putih tentunya yang tentu juga diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilantunkan oleh Obade dari Man 1 Aceh Barat. Ya. Dan ya, kita melihat tiga dari tim

0: bendera merah putih dalam momentum upacara hari ulang tahun ke-80 Indonesia.
1: Oke, baik para pendengar, sekarang sudah pembawa baki sudah menyerahkan bendera merah putih kepada pembentang, penderek bendera tentunya. Dan tentunya hal ini menjadi penanda sebentar lagi akan memasuki yang namanya pengibaran bendera merah putih untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Benar sekali,

0: sendiri.
1: Ini kalau kita lihat di sini sudah ada tiga bendera, yaitu ada Muhammadiyah At-Tariq, karena merupakan anak dari Ibu Fitriani dan juga Bapak Ansyil. Dan oke, baik, teman saya sekarang sudah melakukan pengibaran sebentar dari merah putih. Dan kita saksikan sama-sama para pendengar untuk pengibaran dari merah putih untuk informasi buat 81 Republik Indonesia.

sebesar pendengar sekarang bendera merah putih sudah dikibarkan oleh pas kibraka tentunya.

0: makan.
1: Kalau tidak kesamaan, pengibaran bendera merah putih sangat berjalan lancar tentunya dengan pengibaran bendera putih yang dikibarkan langsung oleh para putra putri saudara berlangsung dengan seluruh peserta acara tentunya berdiri tegak memberikan penghormatan kepada sang saka merah putih.
0: Iya, saat ini tim masih menuju tempat semula tentunya karena.

pengibaran benda. Yang itu sendiri.

0: Ya, benar. Saat ini tim atau pasukan pengibar bendera merah putih, tim penggerak tadi di hadapan Inspektur Upacara yaitu Bupati Kabupaten Jawa Barat, Tarmizi SPMM, untuk melaporkan terkait dengan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih telah berhasil.
1: Dilaksanakan. Laporan.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, mendengar bahwa komandan dari tim penggerak ini telah melaporkan kepada Bupati Aceh Barat bahwa pengibaran bendera telah dilaksanakan dan Bupati Aceh Barat menginstruksikan pasukan untuk kembali ke tempat. Karena tugas dari paskibraka ini sendiri telah dilaksanakan. Dan mungkin dapat kami gambarkan pendengar, walaupun suasana panas, tapi juga dirasakan ada sosok angin yang juga membantu menurunkan suhu seperti itu. Dan tadinya kita melihat juga tangkaka merah putih berkibar dengan gagahnya di puncak dari tiang bendera yang utama yang ada di lapangan.

0: Iya, saat ini proses atau pasukan Paskibraka Kabupaten Aceh Barat kami akan kembali menuju tempat semula setelah tadinya melakukan tugas yaitu pengibaran sangsa kamera putih. Dan saat ini di lokasi juga kami gambarkan
1: maju!
0: Bahwa suasana sangat kondusif, ya, para awak media berada di titik-titik yang telah ditentukan, kemudian juga para peserta utama juga dari
1: ini
0: masih sangat tegak, ya, masih sangat berdiri di tribun. Apa namanya, masyarakat umum juga terlihat, ternyata ada masyarakat umum juga yang hadir untuk menyaksikan perhelatan satu tahun sekali ini, kalau saya.
2: Kalau kita lihat di sini, para paskibraka sudah selesai dalam melaksanakan tahun jawabnya dalam pengibaran bendera merah putih, dan sekarang saya kembali ke barisan awal. Dan kalau kita lihat dengan cuaca yang cukup terik, nggak cerah seperti sekarang, suasana pelaksanaan peringatan HUT ke-8 Republik Indonesia berjalan cukup lancar tentunya. Pos-pos pengambilan gambar dan juga para peserta upacara juga terlihat sangat tertib walaupun cuaca sangat terik. Dan kalau kita lihat juga antusiasme masyarakat sudah terlihat juga di tribun sebelah kanan saya sendiri. Banyak masyarakat yang langsung menonton pengibaran bendera merah putih di lapangan PT Umar.
0: Iya, benar sekali. Dan kita lihat saat ini pasukan pengibar sudah berbalik arah menuju ke tempat semula. Dan mungkin kalau Anda mendengar derap langkah mereka saat ini sudah mulai menjauh dari nan, ya, sudah mulai saya terdengar hingga akhirnya tidak terdengar langkah. Ini saat ini masih belum memasuki lokasi yang telah ditentukan untuk para pasukan pengibar sangsa kamera.
2: Ya, dan saat ini kita sudah melihat bahwa paskibraka sudah dalam posisi awalnya. Dan mungkin sebentar lagi kita masih dalam rangkaian memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah syahid di medan perang. Hening cipta mulai.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengar, baru saja kita mendengarkan Bupati Aceh Barat atau Inspektur Upacara membacakan naskah Pancasila dan tentunya diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Ya, pendengar, yang akan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembuka Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bapak Said Azmi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
4: Dan tentunya kita masih dalam rangkaian pelaksanaan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Bapak Said Azmi baru saja masuk kembali.
2: Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: saja kita mendengarkan
1: persiapan pembacaan
0: negara. Ini pertanda detik-detik proklamasi. Kita akan
1: bangun
0: nantinya Ketua DPRK Kabupaten Aceh Barat, Siti Ibu Siti Ramazan.
1: Gerak!
0: Sah proklamasi. Untuk nantinya membacakan naskah proklamasi di
2: tempat. Kita sebentar lagi akan mendengarkan secara langsung yaitu pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRK Aceh Barat.
0: Iya, mendengar dapat kami gambarkan Ibu Ketua pakaian bernuansa kemerdekaan menggunakan jilbab
1: tanda kebesaran buka. Hormat

0: 要说陈小刚
1: Pembacaan naskah proklamasi.
0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat sejarah.

0: Aga, Sajaga! Ga!
1: Ya, dengar, baru saja kita mendengarkan RKK Mazan membacakan naskah proklamasi dengan cukup
0: lepas.
1: Dan tentunya beliau yang sama katakan sebelumnya

0: pembacaan doa.
1: Sebenarnya kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Sekretar Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Bapak Khairul Azhar, dan beliau sedang menuju podium untuk membacakan doa dan

0: atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karuniamu. Kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami. Mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta suasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jadi benar, baru saja kita mendengarkan pembacaan doa oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Ustaz Khairul Azhar tentunya. Dan saat ini beliau sedang kembali menuju untuk kembali sedor. Ustaz, di tengah

0: Hadirin para tamu undangan, disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
1: Oke. Ya, kemudian kita ya, tadi mendengarkan lantunan doa dan juga Andika Bhayangkara. Dan tadi kita sudah menyaksikan Komandan Upacara menuju ke depan Inspektur Upacara untuk melaporkan terkait dengan upacara, selesainya upacara pada hari ini.

0: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, teman perdua, kita sudah melihat laporan dan sekarang komandan sedang melakukan penghormatan langsung kepada Inspektur Upacara.
2: Baka senjata gerak.
0: Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.

0: Inspektur Upacara istirahat kerja di tribun utama.
1: Ya, dengar saat ini Bupati Aceh Barat tadi rangkaian dari pelaksanaan upacara pengibaran bendera pangkat merah putih. Di Aceh Barat sedang menuju ke tribun utama untuk istirahat sejenak. Dan saat ini kita sudah melihat perwira upacara dan kepada Bupati Aceh Barat selaku inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan saat ini dengar juga menyebarkan bahwa dengan usainya upacara tadi, maka terlihat dari upacara yang belakang penting.
0: Dan kita sudah lihat Bupati Aceh Barat sebagai inspektur upacara sudah kembali ke podium utama. Dan tentunya hal ini menjadi rangkaian terakhir tentunya dalam pelaksanaan upacara bendera Aceh Barat nantinya dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Kunjungan sosial
3: upacara
2: di beberapa titik
3: masing-masing tertua.
0: Kita sudah lihat tentunya dengan pelaksanaan rangkaian upacara ini selama berlangsung dari pagi hingga dari pukul 8.30 hingga pukul 10 lewat 14 waktu Indonesia bagian barat ini, alhamdulillah proses berlangsungnya pelaksanaan pengibaran bendera merah putih yaitu pelaksanaan upacara bendera jalan khidmat dan tentunya tertib ya, Bang Kamala.
1: Benar.
2: Yang berbahagia.
1: Dan
2: demikian upacara peringatan HUT RI ke-81 Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar?

0: si Maasya Barat, staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik.
1: Ya.
0: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat, dan Kepala Dinas Pertanahan. Untuk lokasi Lembaga Permasyarakatan Melabu dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Barat, didampingi oleh Bapak Kapolres Aceh Barat, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Barat, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Asisten 2 Sekdakap Aceh Barat, Sekwan Aceh Barat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Umum Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Aceh Barat, dan Kepala Dinas Perhubungan.
2: Baik, kembali kami sampaikan kepada seluruh peserta upacara untuk nanti sore jam 16.30. Kembali kami sampaikan.

Kita kan saat melakukan dari GSMM Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil dan sejumlah Forkopimda tentunya ya. Terlihat di sini ada Kadi Aceh Barat, kemudian juga Kapolres Aceh Barat ya, para dari istri-istri Bu Ketua PKK, Ketua Ibu-ibu PKK lain, terlihat juga hari juga terlihat ada di tribun

0: Gerakan dan ya.
1: Terjadi Pak Muhammad Abdi.
0: Dengan
1: Terima kasih.

Jadi para pendengar, sekarang kita masih kan karena pelaksanaan upacara bendera telah selesai. Di sini saya melihat langsung banyak para yang sedang melaksanakan presentasi tentunya bersama para pejabat, yaitu ada PTC Barat dan tentunya disaksikan langsung oleh masyarakat dan juga wartawan-wartawan. Di sini sudah standby tentunya dalam mendokumentasikan para paskibraka yang mana merupakan putra-putri pilihan terbaik, yaitu dari dan tentunya lihat dengan suasana yang sangat cerah ini dari awal hingga akhir. Pelaksanaan sangat khidmat, dan tentunya kali ini kita bakal memasuki sesi wawancara langsung oleh Bupati kepada Bupati SC Barat.

Oke, dari tahun pro 2 kita masih dalam suasana dengan selesainya pelaksanaan upacara bendera merah putih. Di sini kita masih menunggu inspektur upacara melakukan wawancara secara langsung kepada Bupati Aceh Barat yaitu Bapak Tarmizi.

Oke, baik. Nomor kedua, kita masih dalam suasana selesainya pengibaran bendera putih. Dan tentunya setelah selesai pelaksanaan upacara bendera yang berlangsung di lapangan Teku Umar. Dan tentunya teman Pro 2 kita masih menunggu wawancara langsung, yaitu kepada Bupati Aceh Barat selaku inspektur upacara tentunya. Masih menunggu karena masih dalam sesi dokumentasi juga nih teman Pro 2 bersama dengan para paskibra. Dan kalau kita lihat nih teman Pro 2, para pendengar dan teman Pro 2 semuanya di sini di depan saya di podium utama masih terlihat ibu-ibu para pejabat dengan seragam bernuansa kemerdekaan gitu ya teman Pro 2 dan para pendengar. Di sini sudah terlihat para ibu-ibu mengenakan pakaian merah putih sesuai dengan bendera merah putih kita dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan tentunya ini para pendengar dan teman produser semua. Di sini di depan saya juga terlihat dokumentasi bersama yaitu para paskibra dan tentunya sudah banyak para ibu dan bapak wali murid paskibraka yang sudah membanggakan diri tentunya para pendengar yaitu dengan membawa berbagai macam buket dan juga hadiah karena merasa bangga tentunya bahwa seorang anak yaitu putra putri mereka membawa selaku pembawa bendera dalam pengibaran bendera merah putih dalam peringatan ke HUT 81 Republik Indonesia.

Yang suasana di lokasi ini, Bapak Bupati Aceh Barat saat ini masih melakukan foto bersama dengan para petugas pengibar bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Teguh Umar. Dan Bapak Bupati sendiri saat ini juga tengah melakukan komunikasi juga dengan awak media dan juga mengambil beberapa presentasi penting acara kedekatan di lokasi ini. Di lokasi ini pemirsa dipatkan juga markan untuk antusias masyarakat sebenarnya terus berdatangan ke lokasi ini ya. Seperti buket ya untuk para anak-anak mereka pastinya itu yang sukses mengibarkan bendera bendera putih pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Di lokasi ini masyarakat masih hidup dengan suasana berfoto dengan kegiatan

0: Republik Indonesia dengan suasana yang membanggakan dan tentunya ada. Nah, kalau kita lihat tadi para pendengar, prosesi pelaksanaan pengibaran bendera merah putih berjalan sangat lancar, di mana sebelumnya tadi diawali dengan kirab bendera merah putih yang berlangsung di pendopo Bupati Aceh Barat dan kemudian dibawa langsung ke lapangan Teku Umar. Dan di sini selama pelaksanaan upacara berlangsung, pelaksanaannya dengan cuaca yang cerah tentunya, sehingga pelaksanaan upacara berjalan tertib dan tentunya sangat khidmat, teman-teman dua. Tadi kita sudah lihat juga para peserta upacara yang walaupun suasana sangat terik, tapi mereka tetap menjunjung tinggi sikap nasionalisme mereka dalam memperingati HUT ke-21 Republik Indonesia.
1: Sepertinya di suasana siang hari ini ya, kita melihat bahwa ini bukan menunjukkan anaknya ya sukses, tapi juga membawa hadiah-hadiah buket ya. Ada tadi kan seperti bingkisan-bingkisan kepada anak-anak mereka yang ikut sebagai petugas, sebagai pengerek bendera merah putih ya, okay, di momen HUT 21 tahun ini.
0: Oke, benar sekali.
1: Diberikan di acara resmi wisuda gitu ya, dilakukan. Kita melihat ada sisi gimana nih, biasanya diberikan sukses gitu ya, bukan tentunya dalam melaksanakan bagaipun gitu.
0: Oke, kalau kita lihat di sini, Bung Anwar, para orang tua sangat antusias dan sangat membanggakan diri tentunya karena melihat anak mereka, yaitu putra-putri mereka sendiri, yaitu dari Aceh Barat, yang mana melaksanakan langsung pengibaran bendera merah putih. Itu merupakan suatu kehormatan tentunya bagi mereka selaku tua, makanya mereka membanggakan diri dengan membawa hadiah-hadiah. Dan kalau para pendengar mendengarkan,
1: iya,
0: di sini sudah
1: ada foto dan sesi berfoto pun sepertinya belum selesai ya. Kita melihat di sini.
0: Oke, okay, baik para pendengar,
1: dan tadi jadi kita lagi agenda yang sangat luar biasa. Ya.
0: Sebentar lagi kita akan mewawancarai langsung Bupati Aceh Barat
1: untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi sejenak lagi juga pemirsa dan RRI ya, pendengar dan juga pemirsa nanti akan dapat menyaksikan langsung Bapak Bupati di momen hari ini bersama dengan RRI Melabuh dan juga channel Melabuh. Mendengarkan bagaimana pesan-pesan beliau dan juga beliau di momentum di lapangan Teku Umar Melabuh ini. Tapi sebelumnya Pak Bupati sebenarnya masih dalam momen melakukan apa terima dengan para serta juga pada momentum ini ini sabar gratis dan berkat semua masyarakat saat ini tengah melaksanakan kegiatan yang dimaksud adalah untuk menjadi sebuah momen yang sangat berarti tentunya, dan Pak Bupati Aceh Barat saat ini tengah melakukan itu. Dan ini menjadi sangat luar biasa. Dan sejenak lagi channel YouTube, sekaligus akan kita dengarkan, saksikan juga ada pesan-pesan mungkin semutan dari Bapak Bupati yang akan disampaikan langsung melalui channel YouTube dan juga frekuensi FM 90,3 MHz ya, terkait dengan bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pada momen hari ini dan penting untuk diabadikan dalam sejarah bahwasanya pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah hal yang sangat bermakna ya bagi pihak dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, dan ini menjadi sangat luar biasa kalangan untuk bagaimana menjadikan momentum ini sebagai momen yang perlu di

0: lagi kita akan mendengarkan ini pemir. Wawancara bersama dengan dengan channel itu bisa bisa dan disaksikan di RRI Melabu secara disiarkan di FM 97 MHz.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bupati Seberang
0: tentunya. Kita akan tidak berlangsung dengan terjadi.
1: Dan saya Fadil dan juga Ibu
0: tentunya.
1: Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk Pak Bupati dan juga Bapak Wakil di momen memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ini. Kira-kira apa pesan Bapak kepada rakyat khususnya wilayah Aceh Barat?

0: ันแล้วครับครับทีนี้ทุกคนก็ที่ดาราทั้งหลายมานำเสนอครับนี่นะครับครับท่านใหญ่ที่ขอบคุณ
1: Mungkin Bapak Bupati Aceh Barat, gimana nih rangkaian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia ini khususnya di lapangan Teguh Umar ini, Pak?
0: Baik, ini adalah
1: Oke, setelah pelaksanaan HUT ke-81 ini, kegiatan Pak yang atau agenda apa yang akan dilaksanakan setelah ini?
0: Setelah ini saya
1: Oke, mungkin terakhir ya Pak, harapannya nih untuk Aceh Barat dalam memperingati HUT ke-81 ini. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya, Bapak Wakil dan Bapak Bupati juga. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Terima kasih. Oke, baik. Salam kedua dan para pendengar, tadi barusan kita mewawancarai Bapak Bupati Aceh Barat Tarmizi beserta Ibu dan juga Bapak Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil, yaitu bersama dengan Ibu juga nih.
2: Ya. Yeah.

0: dinas Kabupaten Aceh Barat ya, terkait dengan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-80 Republik 2026 ini. Pendengar, dengan berakhirnya tadi perbincangan dengan Wakil Bupati Aceh Barat dan juga Bupati Aceh Barat tentunya, dengan berakhirnya tadi perbincangan dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, maka tuntas sudah tugas Tama dan Fauza tentunya dalam menghantarkan pendengar menyaksikan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Mohon tunggu. Untuk panggilan diteruskan dengan biaya dibebankan kepada penerima panggilan karena sisa pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Jika setuju, tunggu setelah nada bip.
2: Ya, teman perdua, itu tadi. Demikian tadi kita telah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan secara langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang disiarkan langsung di lapangan Teuku Umar Aceh Barat. Semoga peringatan hari kemerdekaan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan motivasi bagi kita semua, khususnya kita sebagai generasi muda nih teman perdua, untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Tetap bersama Perdua Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu, karena setelah ini rangkaian upacara ini, setelah rangkaian upacara ini kita akan kembali menemani teman perdua dengan sajian informasi dan musik pilihan. Kami sudah siapkan nih lagunya, ada lagu dari Adrian Khalib 2001 Kali. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji SPMN Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Teman Perdua itu tadi lagunya Aku Wanita. Nah, Teman Perdua buat kamu yang dari tadi udah siap nih dengan lagu favorit kamu dan pengen banget lagunya diputer, sekarang waktunya ikutan request. Kami tunggu sampai jam 12 pas. Caranya gampang banget, Teman Perdua bisa langsung hubungi kami di nomor 0811 6877903. Sampaikan nama kamu, boleh juga nih titip-titip salam buat teman-teman, buat temannya, sahabatnya, keluarga, atau orang spesialnya nih. Lalu jangan lupa sebutkan lagu yang ingin kamu dengarkan. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal menemani Teman Perdua berikutnya. Jadi jangan ragu untuk kirim request banyak-banyaknya nih, selama masih dalam waktu request dan tentunya lagu yang tersedia. Yuk ramaikan siaran hari ini dengan lagu-lagu pilihan Teman Perdua. Request kamu, pilihan kamu, musik kamu, langsung aja hubungi 0811 6877903. Dan tetap stay tune di Pro 290,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Ya, selamat siang teman perdua. Ya, buat teman-teman yang baru aja pulang nih dari mengikuti upacara peringatan HUT kemerdeka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tetap semangat setelah tadi berdiri mungkin panas-panasan mengikuti rangkaian upacara dan merasakan suasana kemeriahan hari kemerdekaan yang sekarang waktunya kembali mungkin sambil santai ditemani musik-musik pilihan dari perdua nih. Yang baru aja sampai rumah jangan lupa istirahat, minum air putih yang banyak, dan buat yang masih di perjalanan nih tetap hati-hati sampai tujuan. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Dan tentunya suasana kemerdekaan masih terus kita rasakan bersama di hari ini Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat kemerdekaannya terus menyala nih teman perdua. Dan menjadi semangat kita untuk berkarya dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia pastinya. Nah, tetap stay tune nih di Produk RRI Melabo 90,3 FM karena masih banyak banget lagu-lagu pilihan kamu yang akan kami diputarkan di 90,3 FM. Teman terbaik kamu ini dia, ada lagunya Kita Ada Apa dari Yogi Astra.

0: Iya teman berdua, buat kamu nih yang masih mau request lagu, masih ada kesempatan nih, request kamu masih kami misi kita tunggu nih sampai jam 12 siang nanti, bentar lagi sih ya. Jangan sampai ketinggalan, langsung aja hubungi 0811-6877-903 dengan sebutkan nama kamu dan lagu pilihan yang ingin kamu dengarkan nih teman berdua. Bisa juga nih sekalian titip salam buat teman, sahabat, keluarga, atau orang tersayang. Yuk diramaikan siang ini dengan lagu-lagu pilihan dari teman berdua, siapa tahu nih lagu request kamu yang akan segera kami putarkan nih. Masih ditunggu requestnya sampai jam 12. Tetap stay tune di Pro 2 RM Lobo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026, kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah ini jentarimu nantaja.
1: Lagu Batak, Butet.
3: Butet setuhun.
1: Lagu Betawi, Kicir-kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
10: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Oke, teman berdua, nggak terasa nih request lagu kita udah selesai sampai di sini. Terima kasih buat semua yang sudah ikut berpartisipasi dan mengirimkan request lagu favoritnya. Buat yang tadi belum sempat request, jangan kecewa, tetap stay tune di Pro 290,3 FM. Teman terbaik kamu, ini adalah lagu dari Monochrome Tulus. Selamat menikmati.

0: Kedua yang sekarang udah ini udah waktunya jam makan siang nih. Jangan lupa isi tenaga buat yang udah duduk manis di meja makan. Selamat menikmati makan siangnya. Nah, di sini Tami ini enggak sendiri nih. Di sini ada udah ada Bang Faiz yang siap menemani kita di sini. Halo, halo, halo. Kok nggak kedengaran ya? Tunggu ya.
1: Coba kencang lagi tuh. Kenapa nih? Banyak
0: topik sebelahnya. Halo? Kok nggak ada?

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya, halo. Tadi ada kesalahan teknis nih. Halo. Kok belum kedengaran sih? Apa ya masalahnya? Yang mana ini? Enggak, ini.
1: Enggak, itu betul yang satu lagi. Ya,
0: ini.
1: Enggak, coba
0: deh.
1: Ya. Oke. Okay. Kayaknya enggak kedengaran ya.
0: Apa ini?
1: Soalnya sih di
0: tempat aku. Di sini enggak kedengaran juga.
1: Kedengaran juga.
0: Kenapa begitu? Tuh.
1: Ada apa ini? Apakah ini sabotase dari Ami ya?
0: Enggak boleh tes, begini. Tes. Kayaknya kita satu mic aja.
1: Tes. Kayaknya enggak kedengaran ya. Kenapa ini ya?
0: Itu kedengaran enggak sih teman perdua? Halo. Kita putar dulu lagu.
1: Kayaknya gak kedengeran ya?
0: Gak kedengeran nih.
1: Kedengeran gak?
0: Enggak.
1: Enggak juga kan? Yaudah deh ya. Kayaknya Ami harus call lagi nih.
0: Kayaknya kita tunda dulu untuk ngobrol dengan Faiznya. Kita putar aja dulu lagu. Segini dulu aja dari Tidak Dian Sa.

0: Ya teman berdua, tadi ada kesalahan teknis nih.
1: Iya.
0: Oke, ini udah ada Faiz nih di sini. Kita mau bahas apa nih siang ini?
1: Kita nggak bahas apa-apa sih sebenarnya. Cuma kita tandem aja ya, An ya. Karena kan memang Faiznya udah lama juga nggak siaran. Terakhir itu tanggal 1 Agustus betul. Kemarin. Dan ini udah tanggal 17 Agustus ya.
0: 3 minggu juga ya.
1: Iya. Tapi mungkin selama nggak siaran kayaknya nggak ada yang tanyain ya.
0: Ada dong, banyak fansnya. Waduh, banyak banget.
1: Tanyain apa, Faiz kapan bayar utang gitu ya? Atau Faiz, yaudah Faiz gak usah siaran lagi deh gitu.
0: Kayaknya gak ada sih, pada nanya sih kemana, kemana nih Bang Faiz.
1: Serius?
0: Iya. Mau dibacain gak chatnya?
1: Oh gitu, tapi selama Ami siaran ada ini gak sih kendala atau mungkin hal-hal yang di luar dugaan?
0: Apa ya?
1: Apa nih?
0: Barusan tadi mungkin ya kendalanya.
1: Nah, itu mungkin ya salah satunya ya.
0: Mic
1: duanya itu gak nyala ya. Terus selain itu ada nggak misalnya kayak apa sih feeder ya, Nurudin feeder mungkin salah-salah naik
0: aman ya, bisa
1: udah kata. Memang Amin ini pintar loh teman berdua ya, makanya dia ditaruh di penyiaran gitu ya. Dan kenapa mungkin banyak yang juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kok tiba-tiba nih ada rotasi yang dari penyiar Pro 1 di rotasi ke
0: Pro 2,
1: ada yang penyiar Pro 2 tiba-tiba menghilang ya Ami.
0: Nggak menghilang sih,
1: iya maksudnya nggak siaran gitu. Bukan nggak siaran, siaran tetap tapi mungkin jarang ya.
0: Mungkin nanti akan muncul di saat-saat kami nggak ada.
1: Nggak ada kemana, maksudnya dipanggil gitu.
0: Lagi cuti.
1: Oh, harus jelas nih Ami ya bahasanya ya. Nah mungkin bisa jadi bukan pastinya itu biar ada penyegaran juga ya,
0: betul.
1: Biar ada penyegaran. Jadi biar teman Pro 2 itu nggak bosen dengerin suara Faiz, suara Eci
0: sih,
1: terus ya kan. Jadi ada
0: kayaknya
1: penyegaran.
0: Kayaknya nggak ngebosanin sih.
1: Itu menurut Ami. Biar ada penyegaran gitu ya teman Pro 2. Jadi dan juga kemarin Ami kan salah satu staff kita kan ada yang Faiz. Ini ya, ada yang apa sih namanya? Pindah ke RRI dan Aceh.
0: Oh iya betul, mau sapa-sapa dengerin gak sih?
1: Nah makanya itu posisinya itu kan kosong, makanya lah ditarik.
0: Aduh.
1: Penyiar-penyiar atau yang mungkin orang-orang yang itu gitu ya.
0: Dada melo.
1: Nah, iya tapi yang pastinya Ami ya yang harus kita ketahui itu adalah yang namanya kehidupan ini gak ada yang abadi.
0: Aduh.
1: Gak ada yang abadi. Aduh, ya
0: betul.
1: Pasti ada yang datang, ada yang pergi,
0: betul,
1: ada yang pergi, ada yang balik gitu kan?
0: Iya.
1: Benar ya?
0: Betul.
1: Iya. Ami kok jawabnya kayak ragu-ragu gitu.
0: Enggak,
1: kenapa sih?
0: Tadi bahas lagi ada yang pindah itu kayak, aduh.
1: Kenapa kamu mau pindah juga?
0: Bukan, tapi kayak.
1: Aduh, kayaknya kalau Ami nggak di ACC, dia soalnya suaminya udah di sini kan, nggak mungkin di ACC mau pindah kemana? Ke Papua.
0: Allah mendengarkan.
1: Ami ke Papua aja ya kayaknya.
0: Jangan
1: ya.
0: Dong.
1: Ke Papua seru loh Ami.
0: Ya. Enak sih kayaknya. Kayak ngelihat tempat wisatanya juga mungkin lumayan-lumayan juga.
1: Iya.
0: Tapi mungkin karena jauh dari keluarga itu jadi gak enak.
1: Jadi gak enak ya. Tapi kalau misalnya sama suami kemana-mana kan jadinya enak gitu. Benar gak? Nah Ami, kalau ngomongin soal daerah di Indonesia kan,
0: iya,
1: kan kita
0: betul.
1: Dalam rangka 17 Agustus nih ya. Nah Ami, apa nih menurut Ami arti kemerdekaan bagi Ami ini apa nih?
0: Itu kemerdekaan pasti menurut Ami itu bebas sih.
1: Bebas dalam artinya apa
0: bebas,
1: nih?
0: Bebas, kita yang pertama itu bebas berpendapat nih.
1: Oke, bebas berpendapat.
0: Ini kan PT berpendapat juga ya, bebas. Terus apa
1: lagi? Apa nih, ya? Apa lagi nih?
0: Kalau merdeka itu ya tetap bebas.
1: Ya bebas, bebas berpendapat.
0: Bebas berpendapat, bebas bukan melakukan apa aja sih, tapi kayak apa sih?
1: Bebas artinya dalam prosedur yang ini ya, masih dalam aturan-aturan
0: berlaku. Masih iya, masih
1: ya.
0: Mengikuti aturan, tapi dibebaskan.
1: Gitu.
0: Kayak gitu.
1: Iya. Tapi ada nggak sih suasana 17 Agustus yang berbeda tahun ini dengan tahun sebelumnya?
0: Tahun ini itu mungkin.
1: Apa nih?
0: Kayak di ya biasanya kan nggak setiaran di sini, dan biasanya nonton apa acara
1: yang di rumah ya,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Acara 17 Agustus di Istana Merdeka.
1: Oh iya.
0: Sekarang tadi nontonin yang acara 17 Agustus di lapangan Tugu Umar.
1: Betul. Iya, mungkin perbedaannya itu ya. Kalau dulu Ami kan di MD di mungkin enggak masuk, enggak masuk kantor ya, di area di besar ya.
0: Betul.
1: Nah, sekali. Kemudian dari kehidupan juga kan berbeda, Ami. Kalau dulu masih sendiri gitu kan.
0: Ya.
1: Kalau sekarang udah ada yang tadi.
0: Saya enggak sendiri lagi. Makasih banyak.
1: Jadi gak, biasa Amit ya malam statusnya galau selalu,
0: ya, tolong, saya nggak pernah membuat status galau pemirsa.
1: Apakah yang duluan ketemu jodoh atau kemaut gitu kan?
0: Gak, aduh, ya Allah, alhamdulillah ketemunya jodoh, semoga sampai jannah.
1: Iya kan, Amit pernah lo buat status gitu?
0: Gak, saya nggak pernah.
1: Ya kan?
0: Saya nggak pernah mempromosikan kejombloan saya. Ya,
1: tapi ada tuh orang bisa galau-galau gitu, kita nggak tahu kedepannya apakah jodoh duluan atau maut yang akan menghampiri ya. Ada kan status-status gitu ya.
0: Ada, tapi serem banget pembahasannya dari kemerdekaan ke kematian.
1: Iya kan, salah satunya tadi kan bebas berpendapat iya, gitu betul. Ya selama itu masih dalam hal-hal yang positif ya silakan
0: iya,
1: aja.
0: Betul. Tapi gantian nih mau nanya apa kemerdekaan menurut Faiz?
1: Kalau kemerdekaan bagi Faiz itu ya kita tuh bebas melakukan apa yang ingin kita lakukan ya Ami. Ya mungkin nggak jauh berbeda nih dengan yang Ami katakan ya. Ketika kamu bisa bebas kemana aja, bebas melakukan apa aja, yaitu sudah salah satu bentuk kemerdekaan yang sudah kamu nikmati.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi dalam hal yang wajar, yang positif, ya kan. Bukan berarti bebas kita mau ngelakuin apa aja yang kita suka, ya bebas-bebasnya gitu, enggak juga. Tapi setidaknya kita tuh tidak dikekang sama orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Apalagi kita statusnya sebagai ASN nih. Gimana menurut Pak Is pendapatnya kita sebagai ASN dan di gimana di bagian kepemerintahan nih?
1: Kenapa maksudnya gimana?
0: Kan bebas berpendapat, ya. Apalagi makin banyaknya komentar negatif nih untuk Indonesia. Kamu Pais gimana nih komentarnya untuk apa kita ini udah merdeka atau belum nih?
1: Iya. Nah, kalau misalnya kalau masalah komentar itu Ami, mungkin setiap orang kan pasti enggak ada yang semuanya tuh suka sama kita.
0: Iya, betul.
1: Benar enggak sih?
0: Betul.
1: Iya, pasti ada yang pro, ada yang kontra ya. Kalau misalnya banyak yang pro-nya ya pasti apa ya? Kita ngelakuin yang terbaik aja sih kalau menurut Faiz, Ami.
0: Apa itu ya. Seperti apa yang terbaik?
1: misalnya gini ya, ini sebagai contoh nih, kan Ami kan baru nih siaran gitu
0: betul.
1: Kan. Pasti ada yang komen nanti, "Ih, kakak nih bagus loh suaranya, kami suka." Itu kan positifnya. Tapi yang negatifnya ada juga, misalnya, "Ih, ngapain sih kakak nih siaran?" gitu.
0: Kayaknya banyak kayak negatifnya.
1: Enggak juga Ami, maksudnya, "Ngapain sih kakak nih siaran? Kayaknya kakak nih suaranya kayak ngantuk gitu, kan? Kayaknya kurang istirahat gitu." Itu kan yang negatifnya. Nah, setidaknya Ami sebagai seorang penyiar ya pasti memberikan yang terbaik gitu.
0: Iya,
1: nah, sama juga seperti komentar-komentar negatif selama itu tidak membuat kita down ya kan. Kita lakukan aja yang terbaik ya. Setidaknya kita bisa memberikan hasil, bisa membuktikan juga kalau ucapan-ucapan dari para netizen itu enggak semuanya benar. Gitu Ami ya. Apanya?
0: Ya begitu ya teman produser.
1: Iya, tapi Ami azan zuhur kita jam berapa
0: jam
1: sih?
0: Jam 12.44 masih ada 14 menit lagi. Kita cuap-cuap di sini.
1: Ya. Tapi memang hari ini kayaknya terasa banget loh Ami suasana 17 Agustusnya. Karena tadi Van Faiz sempat keluar ya. Keluar habis upacara kita sempat foto-foto terus keluar.
0: Iya.
1: Itu di jalan memang kayak sepi gitu, hening suasananya.
0: Karena pada ke lapangan mungkin
1: bisa jadi ya. Atau mungkin mereka seperti Ami bilang tadi mungkin nonton acara
0: nonton
1: ini ya
0: di Istana Merdeka.
1: Betul
0: ya. Karena memang Faiz diundang nggak?
1: Oh, Faiz diundang tapi virtual Zoom ya, jadi hajarnya itu lewat Zoom gitu, nggak langsung hajar di tempat ya.
0: Padahal Ami diundang nih cuma karena siaran.
1: Oh, siaran. Lebih memilih siaran. Iya kayaknya di bawahnya ada NB-nya gitu ya. NB lebih baik tidak usah datang ya gitu. tapi Adi pernah nggak sih, maksudnya kan kalau kita apa 17 Agustus kan ada pasukan pengibar bendera tuh, pernah terpilih nggak?
0: Enggak dong.
1: Oh, nggak pernah.
0: Saya semekot.
1: Oh, nggak pernah.
0: Enggak dong, kalau dari tinggi badan aja udah digepak.
1: Oh gitu. Oh, nggak memasuki kriteria ya Mia. Gak masuk kriteria ya Mia ternyata ya. Oh, kirain saya pernah loh bawa bendera gitu di sekolah atau di mana, di tingkat kabupaten. Berarti enggak pernah.
0: Di kabupaten aja enggak, apalagi sampai ke sampai ke istana. Mungkin Faiz pernah ya.
1: Enggak, di sekolah enggak pernah juga.
0: Enggak
1: pernah terpilih gitu.
0: Enggak.
1: Oh, gitu ya.
0: Oh, Faiz pernah ya?
1: Oh, Faiz enggak pernah juga. Makanya Faiz nanya nih, mungkin gitu. Faiz, mungkin Faiznya enggak pernah, mungkin Aminya pernah gitu mau tanya-tanya.
0: Enggak pernah dong.
1: Oh, enggak pernah. Sama sih Ami, kayaknya kita tingginya juga ini ya, hampir sama gitu. Jadi enggak pernah terpilih. Tapi kan
0: Kenapa? Kenapa? Kalau di sekolah dulu tim jadi anak apa?
1: Apa?
0: PMR namanya nih, bagian PMR. Yang ngangkatin yang pingsan-pingsan.
1: Oh.
0: Tapi saya juga pingsan.
1: Gimana coba orang yang ngangkatin orang pingsan, tapi petugasnya juga tukang pingsan gitu, itu kayaknya ngerepotin nggak?
0: Iya itu dia.
1: Tapi kalau sama upacara pernah pingsan juga?
0: Kalau pingsan enggak, tapi melemah-lemah kan.
1: Oh, itu kayaknya akal-akalan ya, sama kayak sekarang ya kayaknya ya, akal-akalan gitu.
0: Enggak juga.
1: Akal-akalan nanti tiba-tiba pura-pura mual gitu.
0: Tapi ini kan udah mau semakin dekat nih pendaftaran Mita Video, kita kembali balik ke
1: ini ya. Iya. Betul.
0: Bagaimana
1: betul,
0: nih
1: betul.
0: Persiapannya dengan Bintang Radio? Udah berapa banyak yang daftar?
1: Nah, ini yang daftarnya udah belasan Ami, udah belasan. Jadi buat teman Pro 2 yang belum daftar ya, kamu bisa daftar aja di linknya. Tuh ada linknya, coba sebutin Ami websitenya.
0: Bintang Radio. Benar di @bintangradio.id atau @rr.
1: Enggak, itu Instagramnya. Itu www.
0: www-nya nggak ada di sini.
1: Itu di https://bintangradio.id. Ya, itu di paragraf yang ketiga Ami.
0: Di paragraf yang ketiga.
1: Ah.
0: Oh iya. Ah. Di website-nya bintangradio.rri.id atau boleh langsung nih datang ke sini pastinya, ke RR Malabo di jalan apa nih? Jalan. Di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Malabo Aceh Barat.
1: Wah, itu dia. Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ngerasa kamu punya suara yang bagus ya, atau mungkin bakat kamu terpendam dan kamu punya kriteria usia 16 sampai 25 tahun, kamu boleh daftar aja.
0: Tapi enggak bisa lagi sih ini.
1: Ami menjelang 40 ya, Mia. Kan nanti deh kalau kita buka ini ya, lomba apa sih?
0: Betul, ini mereka
1: lomba teman kenangan, boleh deh ikutan nanti Ami bawa lagu apa gitu.
0: Lagu apa ya?
1: Lagu ini ya, lagu Bunga Seroja. Bunga Seroja.
0: Nanti teman berdua betul yang ngirimnya, oh kata Ami itu 40 tahun.
1: Eh tapi enggak apa-apa loh Ami, yang penting umur boleh tua tapi tampilan tetap masih muda gitu kan.
0: Tapi jangan tua dulu.
1: Iya, karena memang untuk Bintang Radio ini seperti Faiz bilang tadi, itu untuk pesertanya udah belasan dan kita masih terus buka pendaftaran sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Mungkin nih boleh di-spill nih hadiahnya apa aja, jadi supaya makin tertarik di teman perlu untuk daftar.
1: Hadiahnya tuh pasti ada trofi ya, kemudian kita ada uang tunai Ami ya.
0: Berapa tuh?
1: Nah, totalnya itu 10 juta rupiah. Ya, untuk rinciannya berapa-berapa nanti kita bakal
0: ada potongan pajak enggak?
1: Kayaknya itu saya enggak tahu ya. Enggak. Apakah ada potongan pajak? Tapi yang sudah yang namanya pajak itu pasti ada ya, sebagai warga negara kita pasti taat sama pajak ya kan?
0: Iya.
1: Pasti untuk teman Pro 2 ya, yang mungkin kamu belum daftar, buruan daftar. Ya mana tahu nih kamu bisa menang dan mewakili RRI Malabo untuk ikut di tingkat nasional. Ya Ami.
0: Iya betul banget. Jadi, kami tunggu juga sih.
1: Betul. Ya jadi Ami kalau misalnya punya tetangga ya, keponakan yang punya suara bagus, boleh ya suruh daftar aja Bintang Radio.
0: Kayaknya gak ada.
1: Gak ada ya. Atau siapa nih kira-kira ya? Kalau di radio kita kayaknya gak bisa ya. Gak bisa.
0: Gak
1: kalau
0: bisa ya, orang dalamnya.
1: Orang dalam
0: ya.
1: gak bisa. Karena memang ini terbuka untuk umum, terkecuali karyawan dari RRI Melabu.
0: Tapi di sini yang suaranya enak banyak sih.
1: Banyak ya? Betul.
0: Enaknya diam aja.
1: Enaknya enggak usah nyanyi gitu maksudnya. Oke, makasih ya Ami ya. Kayaknya Faiznya juga mau siap-siap nih Ami.
0: Mau siap-siap kemana?
1: Mau siap-siap salat zuhur,
0: oh,
1: makan
0: iya,
1: siang
0: lagi. Ya. 8 menit lagi kita mau salat, mau ada, mau mengumandangkan ajan zuhur sih, teman berdua. Tapi sebelum itu kita boleh nih putar lagu boleh. Dari Gitab Terpikat Senyummu. Selamat menikmati.

Ya teman berdua, gak terasa waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: FM, Pro2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro2 yang udah selesai melaksanakan sholat zuhur, semoga ibadahnya diterima dan kita kembali dengan hati yang lebih tenang serta semangat yang baru. Nah sebentar lagi kita akan masuk nih ke segmen santai siang. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita nih teman Pro2. Apalagi di suasana peringatan kemerdekaan 17 Agustus hari ini. Peringatan kemerdekaan seperti hari ini nih teman Pro2. Temanya adalah tentang kemerdekaan dengan cinta produk UMKM lokal. Nah teman Pro2, mencintai Indonesia itu ternyata gak harus selalu dengan hal-hal besar. Salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan itu teman Pro2 adalah dengan bangga, tetap bangga menggunakan dan membeli produk-produk buatan lokal tentunya. Nah mulai dari makanan dan minuman, ada juga passion, ada kerajinan tangan, sampai berbagai produk kreatif dari pelaku UMKM di daerah kita tentunya. Ketika kita memilih produk lokal, di teman Pro2 secara nggak langsung ternyata kita itu ikut mendukung perjuangan para pelaku usaha untuk terus berkembang. Apalagi ini di Aceh Barat punya banyak banget produk UMKM yang menarik dan punya potensi untuk kita kenal lebih luas. Jadi yang penasaran seperti apa bentuk semangat kemerdekaan melalui kecintaan terhadap produk UMKM lokal, kita akan bahas sebentar lagi hanya di Santai Siang Pro2 Melaboh 90,3 FM, teman terbaiknya, teman terbaikmu. Sebelum itu kami putarkan dulu lagu dari Khalib G, Gerilya Cinta. Selamat menikmati.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: I'm going to go.

Ya teman berdua, dan kali ini kita tadi kan mau membahas tentang merdeka itu melalui cinta terhadap produk UMKM. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau mendengar kata kemerdekaan, yang terbayang mungkin upacara, bendera merah putih, lomba 17-an, sampai berbagai kegiatan seru di bulan Agustusnya nih teman berdua. Tapi ternyata teman berdua, semangat kemerdekaan juga bisa kita tunjukkan lewat hal sederhana nih teman berdua. Salah satunya mencintai dan menggunakan produk buatan lokal. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, kerajinan tangan, produk kecantikan, sampai berbagai produk kreatif yang dibuat oleh pelaku UMKM di sekitar kita. Nah, bayangkan aja ketika kita membeli makanan dari usaha lokal, ada pelaku usaha yang terbantu. Ketika kita memilih produk kerajinan lokal, ada juga kreativitas yang ikut berkembang. Dan ketika kita mempromosikan produk lokal nih teman berdua di media sosial, secara nggak langsung kita ikut memperkenalkan karya anak bangsa kepada lebih banyak orang. Jadi mencintai produk lokal itu ternyata bukan berarti harus selalu membeli semua produk Indonesia aja nih, tetapi bisa dimulai dengan menghargai, mengenal, memilih dan mendukung karya lokal yang berkualitas. Karena di balik satu produk UMKM ada ide, ada kerja keras, ada kreativitas dan ada harapan untuk terus berkembang nih teman berdua. Ternyata semangat kemerdekaan itu enggak hanya diwujudkan dengan perayaan, tapi mendukung produk UMKM lokal juga bisa menjadi salah satu bentuk kecintaan terhadap Indonesia. Nah, setelah ini kita bahas lagi kenapa produk UMKM lokal itu punya peran penting bagi perekonomian masyarakat nih teman berdua. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu berikut yang berjudul Rinduku Selamanya. Tetap menikmati.

0: Duh, gue lagi ngerasa spend banget lagi nih.
1: Ah, lu mah enak, gue diselingkuhin mulu.
2: Lah gue, baru diputusin. Gue susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia? Weh, Jan. Weh, Jan, diem aja sih.
3: Hah? Apa?
2: Kenapa diem aja?
4: Pasti kamu ngebayangin kamu punya pacar kan?
0: Ngayal nih.
4: Udah nanti dulu aja pacarannya.
1: Sakit tau gak sih? Kita aja cerita dari tadi.
0: Sakit banget. Masih ngayal. Nanti aja.
5: Gimana, Sayang? Jangan liat gak?

Ya teman berdua, kembali lagi nih di Santai Siang. Sekarang kita masuk nih di bagian yang paling menarik. Kenapa sih kita perlu memberikan perhatian lebih kepada produk UMKM lokal? Kenapa gitu? Karena UMKM ternyata bukan hanya soal produk yang dijual nih teman berdua. Di balik satu usaha kecil biasanya ada banyak banget cerita. Ada orang yang memulai usahanya tuh dari rumah gitu teman berdua. Ada juga yang menggunakan resep keluar, ada yang mengembangkan kerajinan dari bahan lokal. Ada juga nih anak muda yang mencoba mengubah hobi menjadi peluang bisnis. Jadi ketika produk mereka dibeli teman berdua, uang tersebut tuh bukan enggak berhenti di pemilik usaha aja. Jadi ada bahan baku yang harus dibeli, ada kemasan yang diproduksi, ada tenaga kerja yang membantunya, ada juga jasa pengiriman. Artinya nih teman berdua, aktivitas sebuah UMKM bisa ikut menggerakkan roda ekonomi di sekitarnya. Dan yang paling menariknya lagi nih teman berdua, sekarang tuh banyak banget UMKM lokal yang produknya semakin kreatif. Kemasannya kan semakin dibuat kekinian, promosinya memanfaatkan media sosial, produknya dikembangkan juga mengikuti selera anak muda. Jadi produk lokal itu nggak selalu identik dengan sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, tapi justru banyak banget produk UMKM yang mampu tampil modern dan punya kualitas yang nggak kalah menarik teman-teman berdua. Apalagi sekarang kita itu hidup di era digital. Produk lokal itu bisa dikenal bukan hanya oleh masyarakat satu daerah, tapi dengan media sosial, sebuah produk dari daerah bisa dilihat oleh orang dari berbagai kota nih teman berdua. Bahkan bukan nggak mungkin teman berdua bisa menembus pasar yang lebih luas. Nah, disinilah generasi muda punya peran, bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai promotor dari produk lokal itu teman berdua. Jadi kita bisa posting produk yang kita suka, memberikan ulasan yang jujur, membagikan informasi tentang UMKM menarik. Jadi hal sederhana seperti itu bisa memberikan dampak yang cukup berarti nih teman berdua. Jadi mendukung UMKM lokal ternyata bisa memberikan efek yang lebih luas. Jadi satu pembelian kecil bisa menjadi bagian dari perjalanan sebuah usaha untuk berkembang. Nah, dan setelah ini kita masuk ke bagian yang gak kalah seru ya nanti teman berdua. Bagaimana tuh anak muda bisa ikut membuat produk lokal semakin keren dan dikenal. Tapi sebelumnya tetap stay tune di Pro 2 RM Labo 90,3 FM. Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Jahabir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro2, masih di santai sini. Kalau bicara soal produk lokal tadi, kita kan sebagai generasi muda punya posisi yang cukup penting nih. Kenapa begitu? Karena anak muda sangat dekat dengan dunia digital nih teman Pro2. Hari-hari kita kan nggak jauh nih dari yang namanya media sosial, seperti scroll Instagram, nonton TikTok, bikin story, upload foto, dan semua aktivitas tersebut sebenarnya bisa banget menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal nih teman Pro2. Misalnya dengan menemukan kuliner lokal yang enak, daripada cuma menikmati sendiri, kan bisa dibuat konten sederhana dengan cara foto makanannya misalnya, atau buat video pendek ceritakan rasanya, lalu tag, bisa nge-tag akun UMKM tersebut nih teman Pro2. Sederhana banget, tapi dampaknya bisa membuat lebih banyak orang mengenal usaha tersebut. Dan yang lebih menarik nih teman Pro2, anak muda juga bisa ikut masuk ke dalam ekosistem UMKM sebagai pelaku kreatif. Ada yang menjadi fotografer produk, ada yang membuat desainnya, ada yang mengelola media sosial, ada juga yang membantu branding atau membuat video promosinya nih teman Pro2. Bahkan ada yang membantu UMKM masuk ke marketplace. Itu artinya dukungan terhadap UMKM bukan hanya soal membeli produknya aja, tetapi juga bisa melalui ide, kreativitas, teknologi, dan kemampuan digital. Karena banyak banget nih teman perlu UMKM punya produk yang bagus, tetapi masih membutuhkan bantuan kita untuk memperkenalkannya secara lebih luas. Nah, disinilah itu kreativitas generasi muda seperti kita ini bisa menjadi kekuatan Nah, semangat kemerdekaan di zaman sekarang bukan hanya tentang menjadi konsumennya aja, tetapi juga tentang menjadi generasi yang mampu menciptakan sesuatu nih teman Pro2, seperti membangun usaha dan membuka lapangan kerja, dan yang pastinya membuat produk Indonesia semakin dikenal. Jadi anak muda sebenarnya punya banyak cara untuk mendukung UMKM. Bisa dengan membelinya atau mempromosikan, atau juga bisa membantu dari sisi kreativitasnya nih teman Pro2, atau bahkan kita bisa menjadi pelaku UMKM itu sendiri. Jadi kita harus bangga menggunakan produk lokal, bukan berarti kita menolak produk luar, tapi memberi ruang bagi karya Indonesia untuk tumbuh dan bersaing nih teman Pro2. Jadi ini kita udah sampai ke segmen terakhir dari siang kali ini. Dari awal kan kita sudah bahas bagaimana semangat kemerdekaan bisa diwujudkan melalui kecintaan terhadap produk UMKM lokal. Dan ada satu hal yang penting untuk kita ingat nih teman Pro2. Mencintai produk lokal itu bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia luar, tapi justru sebaliknya, kita bisa terbuka terhadap berbagai produk dan budaya dari berbagai negara sambil tetap memberikan ruang untuk produk Indonesia berkembang nah teman Pro2, karena produk lokal juga punya kesempatan untuk menjadi produk global. Makanan khas daerah juga bisa dikenal dunia, kerajinan tradisional apalagi bisa masuk pasar internasional. Passion karya anak bangsa juga bisa tampil di panggung dunia nih teman perdua. Dan produk kreatif anak muda Indonesia juga bisa menjadi brand yang dikenal di berbagai negara. Semua itu juga tentu membutuhkan proses mulai dari kualitas, inovasi, kemasan, pemasaran, sampai kemampuan mengikuti perkembangan zaman di teman perdua. Dan kita sebagai masyarakat ini juga punya peran yang penting, mulai dari hal sederhana seperti mengenali produk lokal. Kita bisa mulai dari membeli produk lokal tersebut, atau kita juga bisa menggunakan produk lokal. Dan ketika produknya memang bagus nih teman perdua, jangan ragu untuk membagikannya atau seperti nge-share kepada teman-teman kita, karena dukungan kecil dari banyak orang bisa menjadi energi besar gitu bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang. Teman perdua, jadi semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengingat perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, yang salah satunya ya tadi mendukung karya dan kreativitas anak bangsa. Dan akhirnya mari kita rayakan kemerdekaan bukan hanya dengan merah putih di depan mata, tetapi juga dengan rasa bangga kita terhadap karya Indonesia, bangga dengan produk lokal yang berkualitas dan siap mendunia. Nah, nggak terasa selesai udah nih santai siang hari ini, kita udah ngobrol tentang semangat kemerdekaan melalui kecintaan terhadap produk UMKM lokal nih teman perdua, dari makanannya sampai passionnya, dari kerajinannya sampai produk yang kreatifnya, semuanya punya cerita, semuanya punya perjuangan, dan semuanya menjadi bagian dari wajah Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, yuk mulai dari hal sederhana, kita mengenalkan produk lokal, kita menghargai karyanya, kita juga mendukung UMKM lokal. Dan kalau kita menemukan nih produk lokal yang keren dan berkualitas, kita juga nggak malu untuk bilang ini produk Indonesia, karena kemerdekaan ternyata juga bisa kita isi dengan mendukung mereka yang sedang berjuang membangun usaha. Selesai sudah kami pamit dari santai siang kali ini. Terima kasih sudah menjadikan Produat sebagai teman terbaik kamu. Tetap semangat. Tetap semangat, sampai jumpa di santai siang berikutnya. Masih ada lagu-lagu pilihan terbaik yang akan kami putar hari ini. Salah satunya ini dengan judul Mantan Terindah dari Raisa. Selamat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Bro 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir ya buat nemenin teman Bro 2 di edisi siar hari Senin 17 Agustus 2026. Nah teman Bro 2, hari ini udah ngapain aja nih untuk buat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Ada yang udah mulai lomba ya, ataupun lomba-lomba antar kampung ya, ataupun ada yang baru selesai jajan-jajan, mungkin ada beberapa toko yang menghadirkan diskon-diskon kemerdekaan ya Tuan Pro 2. Nah, apapun kegiatan kamu, semoga tetap lancar dan juga mood tetap bagus. Pastinya tetap Tia temenin dengan lagu-lagu yang seru pilihan Tia ya. Dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana, tetap stay tune di Pro 2 RRM Labo, Tuan terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
3: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
2: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
3: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
2: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
2: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
3: Tepat sekali, jangan menunggu nanti. Mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
4: Gawat. Hah, kenapa? Dapet hilang?
5: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
4: Hah? Siapa?
5: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
4: Terus kamu kirim gitu?
5: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
4: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
5: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
4: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
5: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
4: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
5: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
4: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
5: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
4: jangan langsung percaya.
5: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia di teman Pro 2. Nah, Tia masih punya informasi buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan juga hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melaboh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia.

Nah, untuk persyaratan lombanya adalah WNI atau warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Kemudian belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo Teman Pro 2 segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar secara online di website-nya bintangradio.rri.id atau kamu bisa datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabo Aceh Barat. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id ataupun Instagram @RRI_Melabo dan juga Instagram @pro2melabo. Atau kamu bisa menghubungi nomor Faiz di 0852-7778-3929 ya Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro2 Radio Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro2. Nah, Tiana masih punya informasi buat teman Pro2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Tuan Guru, untuk informasinya ada Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH yang diwakili pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Insinyur Haji Hizbul Watang secara resmi melepas pawai karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kegiatan yang diikuti para siswa dan siswi tingkat sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI tersebut berlangsung di halaman kantor Camat Kuala, Ujung Patiha, Kabupaten Nagan Raya pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Pelepasan pawai ditandai dengan pengibaran bendera start oleh PLT Sekda Nagan Raya bersama unsur Forkopimda yang disaksikan oleh Kepala SKPK Forkopim Cap Kuala, tokoh masyarakat, kepala sekolah, guru pendamping, serta ribuan peserta karnaval. Di mana dalam sambutannya Hizbul Watang mengatakan, pawai karnaval tidak sekedar menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, persatuan, kebersamaan, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia. Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar terus membangun karakter positif sejak dini dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk terpecah belah di tahun kedua. Nah, sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagan Raya Cut Enda Dewi Yeni SH dalam laporannya menyampaikan bahwa pawai karnaval HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut diikuti sebanyak 24 kontingen dari Satuan Pendidikan Tingkat SD dan MI.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamidi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mampu Kamar 3, Pradua Radio Mampu Teman Terbaik Kamu. Masih bareng Tia Netawan Pradua. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pradua yang pasnya kita lansir dari rri.co.id. Pemerintah Gampung Redep, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia pada hari Senin, 17 Agustus 2026, di mana kegiatan tersebut dipusatkan di Gampung Redep dan melibatkan pemerintah Gampung, pemuda, masyarakat, serta sejumlah pihak yang turut memberikan dukungan. Di mana Ketua Penelitian sekaligus Ketua Pemuda Gampung Redep, Ibnu Arfan, mengatakan salah satu kegiatan utama dalam rangkaian peringatan HUT RI adalah Jalan Santai, di mana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Keci Redep Hasim Johari dengan dukungan sponsor dari PT Jasa Budi Bersama atau JBB, ini teman Pradua. Nah, beragam perlombaan turut memberikan suasana perayaan kemerdekaan, di antaranya lomba makan kerupuk, lomba kelereng, lomba lari dalam karung, lomba menangkap bebek, serta permainan voli terpal, di mana kegiatan diikuti oleh anak-anak, pemuda, hingga masyarakat dewasa. Nah, rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan pada pagi hari yang dilanjutkan dengan jalan santai. Pelepasan peserta jalan santai dilakukan langsung oleh Keci Redep Hasim Johari, di mana Ibnu menjelaskan kegiatan serupa merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan pemerintah Gampung Redep setiap momentum peringatan HUT kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemuda Gampung Redep. Ia berharap kebersamaan dan semangat gotong royong tersebut dapat terus dipertahankan pada masa mendatang di tahun Pradua. Nah, sementara itu, sumber pembiayaan kegiatan berasal dari pemerintah Gampung Kampung Redep serta dukungan dari sejumlah perusahaan dan pihak sponsor, di mana salah satu sponsor utama kegiatan tersebut adalah PT JBP yang turut memberikan dukungan dalam menyuksesan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Gampung Redep, di mana masyarakat berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain menjadi sarana memperingati kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah Gampung, pemuda, masyarakat, dan juga pihak perusahaan di tahun Pradua. Oke, teman Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pradua Radio Mabuo, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Pro2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:59, itu akan dikumandangkannya azan asar untuk teman Pro2 yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga untuk ibadah sholat asar dilancarkan dan amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiani Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2 jangan kemana, tetap stay tune. Karena nanti sesaat lagi kita akan melaksanakan siaran langsung penurunan bendera peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita siarkan langsung dari Lapangan Tengku Umar, Aceh Barat, Tahun Pro 2. Jadi jangan kemana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

90,3 Pro 2 RRI Pelabuhan, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Nah, sebelum kita sambil menunggu ya tahun Pro 2 untuk penurunan upacara penurunan bendera, kita mau bacain satu informasi dulu buat tahun Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.id. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Tengku Umar, Melabuh pada hari Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran Forkopimda, Kepala OPD, ASN, TNI Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Bupati Tarmizi mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat memperkuat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam membangun daerah. Nah, menurutnya semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemulihan pasca bencana, peningkatan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja di tahun Pro 2. Nah, Bupati juga mengingatkan pentingnya memperkuat syiar Islam serta meningkatkan kepedulian terhadap generasi muda. Nah, menurutnya keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak agar tidak terjerumus dalam berbagai pengaruh negatif nih teman Pro 2. Nah, sementara itu Wakil Bupati Aceh Barat Sair Fadil SH mengajak masyarakat menjaga kekompakan sekaligus memberikan perhatian serius terhadap masa depan generasi muda. Ia juga menekankan pentingnya menjauhkan anak-anak pemuda dan pemuda dari narkoba, judi online, serta berbagai pengaruh negatif lainnya, sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Said juga mengatakan pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI di Lapangan Tengku Umar memiliki nilai tersendiri karena lokasi tersebut telah lama menjadi tempat masyarakat Aceh Barat memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan pemerintah daerah dilanjutkan dengan kunjungan ke RSUD Cut Nyadin Melabuh untuk meresmikan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Pada siang harinya, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat bersama Forkopimda juga dijadwalkan mengunjungi lembaga pemasyarakatan untuk menyerahkan remisi kepada warga binaan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi penguat semangat bersama untuk mewujudkan Aceh Barat yang semakin maju, sejahtera, aman, dan stabil di tahun Pro 2. Oke, tahun Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

0: Agustus adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dengan kemeriahannya. Karena di bulan Agustus inilah kemerdekaan Indonesia terwujud. 17 Agustus, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya atau yang dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal ini, Indonesia memperingati hari di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Peristiwa itu menandai dimulainya perjuangan untuk merdeka dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Meskipun diketahui bahwa pernyataan kemerdekaan ini telah disiapkan pada tanggal 14 Agustus 1945 pada masa itu. Tanggal 17 Agustus kemudian dipilih sebagai hari perayaan kemerdekaan karena pada hari tersebut proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan dan diakui oleh berbagai pihak. Setiap tahunnya, tanggal 17 Agustus menjadi momen penting dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara dan kegiatan. Salah satunya seperti upacara bendera, perlombaan, pawai, pertunjukan seni budaya, dan berbagai acara kebangsaan lainnya. Hari Kemerdekaan ini mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan perjuangan panjang yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan serta memupuk semangat persatuan dan cinta tanah air. Mengenang kemerdekaan Indonesia juga tidak luput dari mengenang sang pejuang-pejuang Indonesia yang membuat negara tercinta kita ini menjadi bebas dari penjajah. Aceh juga merupakan salah satu daerah yang dijajah oleh para penjajah-penjajah pada masa itu. Dengan penuh semangat, para pahlawan-pahlawan Aceh pun muncul untuk memerdekakan negeri ini. Salah satunya, Teuku Umar.
1: Tidak dengan mudah dapat melewati pos barat.
2: Apalah susahnya, Habib. Mereka hanya tahu nama, tapi wajahku siapa yang tahu?
0: Cut Nyadin dan Cut Mutia yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional kita. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan banyak catatan sejarah dalam masa perjuangan melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Begitu pula banyak pertempuran yang pecah di tanah rencong ini. Hal ini pun dikarenakan rakyat Aceh menolak menyerah dan tunduk pada kolonialisme yang merajalela. Keberanian yang dimiliki oleh rakyat Aceh tidak mengenai jenis kelamin dan usia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan memang bila banyak muncul sosok-sosok pahlawan nasional dari Aceh. Saudara pendengar, kita awali dari Teuku Umar. Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat.
3: Hanya ada satu pilihan, Jenderal Kapenyan atau Lonjang Mekubu di Tanonyo. Melabuh harus kita rebut kembali.
0: Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik pura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sedangkan Cut Nyadin, yang merupakan istri dari Teuku Umar pun tidak mau kalah melawan penjajah-penjajah tersebut. Salah satu Sri Kandi Aceh yang terkenal di Nusantara ini adalah Cut Nyadin, merupakan yang lahir pada tahun 1948 di Kampung Lampadang. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Cut Nyadin memiliki sifat kepahlawanan yang diturunkan dari sang ayah yang juga berjuang dalam Perang Aceh melawan

ditangkap oleh Panglima Laut yang sudah bersekutu dengan Belanda. Setelah ditangkap, ia kemudian diasingkan ke Sumedang dan akhirnya meninggal pada 6 November tahun 1908 di tempat pengasingannya. Cut Nyak Dien secara resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964. Dan yang terakhir adalah Cut Mutia. Cut Mutia dilahirkan pada tahun 1870. Sang ayah bernama Teuku Ben Daud Pirak dan ibunya bernama Cut Jah. Cut Mutia merupakan anak perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Saat memasuki usia dewasa, Cut Mutia dinikahkan dengan Tengku Syam Sharif. Namun, sayangnya pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Cut Mutia akhirnya membangun rumah tangga bersama Teuku Cik Tunong. Keduanya berjuang bersama menjalankan siasat perang gerilya dan spionase yang diawali pada tahun 1901. Setelah Cik Tunong dijatuhkan hukuman tembak mati oleh Belanda, Cut Mutia tetap melanjutkan perjuangan bersama Pang Nanggro hingga 25 September tahun 1910. Pasca wafatnya Pang Nanggro pun, Cut Mutia tetap melakukan perlawanan bersenjata. Cut Mutia akhirnya meninggal di medan perang pada tanggal 25 Oktober tahun 1910. Cut Mutia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden nomor 107 atau pada tahun 1964 pada tahun 1964. Saudara pendengar, begitulah pejuang-pejuang dari Aceh mempertahankan negeri ini dari para penjajah. Semoga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh pun, juga terus mempunyai semangat juang seperti pahlawan-pahlawan yang sudah mengharumkan negeri ini. Semoga dengan mengetahui lebih dalam sepak terjang ketiga pahlawan ini, kita dapat lebih menghargai perjuangan para pahlawan nasional kita. Dan tentu saja, kita juga sudah sepatutnya memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia ini. Maka dari itu, saudara pendengar, Hari Kemerdekaan Indonesia selalu diperingati dengan hikmat dan kemeriahan. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Bagi teman Pro 2, saat lagi kita akan mulai siaran langsung penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita siarkan langsung dari lapangan Tengku Umar Aceh Barat. Jadi selamat mendengarkan untuk teman Pro 2.
1: Ke-81 Republik Indonesia, Kabupaten Aceh Barat, Senin 17 Agustus 2026,
2: langsung dari lapangan Melabuh Kabupaten Aceh. Saya Dimas Wadi dan rekan Arif Rizalo akan melakukan siaran langsung penurunan bendera merah putih HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Tentunya saat ini sejumlah peserta upacara telah tiba di lapangan Tengku Umar Melabuh Kabupaten Aceh Barat dan juga antusias masyarakat untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih. Dan saat ini komandan upacara telah berada di lapangan upacara dan sesaat lagi rangkaian kegiatan bendera merah putih akan dilaksanakan. Dan pendengar, dapat kami gambarkan bahwa situasi saat ini sejumlah peserta upacara telah hadir, itu baik dari TNI, Polri dan juga dari ASN serta dari pelajar baik tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Memang ada sesuatu yang berbeda di antara penaikan dan juga bendera merah putih. Saat penaikan bendera merah putih, mungkin peserta upacara jauh lebih banyak dibandingkan di saat penurunan bendera merah putih untuk di sore hari ini. Kalau bisa digambarkan juga kegiatan-kegiatan tadi yang telah dilaksanakan sebelum proses pelaksanaan kegiatan penurunan bendera. Tentunya tadi ada tim obade-obade dan juga dari MSEN untuk menghibur masyarakat yang hadir di lapangan Tengku Umar, di antara dari MSEN model Melabuh tadi ya.
3: Baik, rekan Mas, barusan tadi dari tim obade dari MSEN model Kabupaten Aceh Barat, dan juga sebagai informasi untuk kegiatan penurunan bendera untuk komandan upacara, yaitu dari Polres Samapta Polres Aceh Barat, yaitu Ajun Komisaris Polisi Popo Prabowo sebagai komandan upacara, dan juga sebagai Inspektur Upacara nanti yaitu dari Termizi Bupati Aceh Barat. Dan juga untuk daripada
4: hadirin para peserta upacara yang kami hormati, sejenak kami bacakan susunan pejabat dan petugas upacara pada penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Perwira Upacara, Ajun Komisaris Polisi, Rizal Firmansyah SEMSI, Kabak Logistik Polres Aceh Barat. Cadangan Perwira Upacara, Ajun Komisaris Polisi, Safriyadi SE, Kasat Samapta Polres Aceh Barat. Komandan Upacara, Ajun Komisaris Polisi, Popo Prabowo Esos, Kaurbin Opsnal Satsamapta Polres Aceh Barat. Cadangan Komandan Upacara, Inspektur Polisi 1, Muhammad Dimas Permadi STRK MH, Kanit 3 Satreskrim Polres Aceh Barat. Pembawa acara, Brigpol Desi Dianasari, Basat Lantas Polres Aceh Barat. Cadangan pembawa acara, Brigda Mutiara Putri Agam, Bamin Bakren Polres Aceh Barat. Keamanan ketertiban lapangan, Seksi Keamanan Panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Kesehatan lapangan, Kepala Dinas Kesehatan dan unsur Dinas Kesehatan. Pasukan Upacara, Paskibra Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Bertindak sebagai Komandan Pasukan, pada penurunan bendera merah putih Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Inspektur Polisi 2 TM Indra Kurnia Naris SH, Kanit 2 Satintelkam Polres Aceh Barat. Perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan bendera pusaka merupakan putra-putri terpilih dari seluruh sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Adapun yang bertugas pada hari ini, pasukan 8 bertindak sebagai pengapit bendera, Sertu Saparudin, Pratu Ivan Yudisera, Bribda Rivaldi Bancin, Bribda Putra Widya Tomasoli. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nasrina Nabila, putri dari Bapak Griko Guswari Batubara dan Ibu Rosliana, Punggerek Muhammad Ziyad Ataik, putra dari Bapak Arsil dan Ibu Fitriani, Pembentang Muhammad Delta Fazri, putra dari Bapak Novial Deli dan Ibu Cut Murdian Aryani Eskep, Pengulur Vicky Amanullah Permana, putra dari Bapak Deki Sulisiono dan Ibu Yeni Suluminarsi. Pengrias 1 Najwa Ufaira, putri dari Bapak Sarwono dan Ibu Mega Evriana. 2 Natasya Rahmanda, putri dari Bapak Nurdin dan Ibu Eva Yulianti. 3 Sela Novita, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Leni Suhesti. Komandan Kelompok Pasukan 17, Aan Maulana, putra dari Bapak Ruslan dan Ibu Hasnidar. Komandan Kelompok Pasukan 45A, Aisyah Rizki Ramadhani, putri dari Bapak Jumadi dan Ibu Sukmadani. Komandan Kelompok Pasukan 45B, Teku Akbar Renaldi Denat, putra dari almarhum Bapak Teku Reza Vale PSE dan Ibu Tenalda Sia Zuriati SSTP. Kelompok O Bade, siswa-siswi MAN 1 Melabu. Pemimpin lagu, Guru MAN 1 Melabu. Kop musik, Poksat Sikmil Korem 012 Melabu. Ajudan Inspektur Upacara, Muhammad Iqbal STRIP, ADC Wakil Bupati Aceh Barat.
2: Pemirsa pendengar Pro 2 di manapun berada, untuk di kesempatan sore hari ini tentunya tadi telah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh MC dari pada pasukan pengibar bendera merah putih dan juga termasuk dari tim-tim yang mengisi dari serangkaian penurunan bendera merah putih untuk di sore hari ini. Memang Anda bisa mendengarkan suara riuh dan juga masyarakat tentunya untuk menyaksikan penurunan bendera merah putih ini akan dilakukan di sore hari ini. Dan sepertinya penjemputan inspektur upacara pada penurunan bendera kali ini yang akan hadir adalah Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil. Dan tentunya sesaat lagi akan memasuki ruang VVIP atau tribun utama dari pelaksanaan Republik Indonesia ke-81 tahun dengan Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan di lapangan Teku Umar Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Dan Arif saat ini telah hadir juga Dandim 0105 Aceh Barat untuk menghadiri kegiatan penurunan bendera merah putih serta Kapolres Aceh Barat saat ini sudah menuju ke gerbang pintu utama dan akan menuju ke ruang tribun utama VIP dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun bersama istri dan juga telah hadir juga.
4: Tiba di tempat upacara, disilakan istirahat sejenak di tribun utama.
3: Saat ini Wakil Bupati Aceh Barat telah memasuki tribun utama di lapangan Teku Umar Kabupaten Aceh Barat dan juga tampak dari unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Barat dari Dandim 0105 Aceh Barat dari Kejaksaan dan juga dari Polres Aceh Barat dan juga dari berbagai media juga turut meliput kegiatan penurunan bendera yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 17 Agustus 2026. Untuk masyarakat juga sangat antusias melihat langsung kegiatan penurunan bendera pada sore hari ini.
2: Mereka berdua saat ini sama-sama kita dengarkan lagu-lagu perjuangan yang diputarkan langsung di lapangan Teku Umar Melabuh Kabupaten Aceh Barat dan sejumlah tim fotografer dan juga wartawan sudah mengabadikan kehadiran tamu-tamu istimewa pada penurunan bendera merah putih.

Hadirin pendengar di manapun berada, baru saja kita dengarkan lagu-lagu kebangsaan. Dan saat ini sama-sama kita dengarkan laporan perwira upacara terkait dengan penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan di lapangan Teuku Umar Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Penurunan dilaksanakan di lapangan Teuku Umar dan bertindak sebagai beberapa pasukan 8, di antaranya adalah yang bertindak sebagai pengapit bendera, ada Sertu Saparudin dan Pratu Ivan Sera, Bribda Rivaldi Banci, dan Bribda Putra Widatama Solid. Adapun yang pembawa baki di hari ini yaitu Nasrina Nabila, dan penggerek bendera ada Muhammad Ziyad Atatik, dan pembetang Muhammad Delta Fajri, dan pengulur ada Vicky Amanullah Permana. Sementara untuk pengrias ada Najwa Ufairah dan Natasha Rahmanda serta Sela Novita Putri. Hadirin Bapak Ibu, saat ini Inspektur Upacara sedang menuju ke tribun utama, masuk kami ke panggung utama daripada perwaraan umum dilakukan saat ini detik penurunan bendera. Mari sama-sama kita akan ikuti rangkaian upacara.

0: yang bertindak sebagai Komandan Pasukan Penurunan Bendera Pusaka Kabupaten Aceh Barat tahun 2006 yaitu dari Inspektur Polisi 2 Nia Noris yaitu dari Kanit 2 Satintelkam Polres Aceh Barat.
1: Siap.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.
3: Pendengar, baru saja kita dengarkan pelaporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa perunan bendera merah putih untuk di sore hari ini siap untuk dilaksanakan.
4: Penurunan sang merah putih.
3: Padahal juga pemirsa manapun Anda berada, saat ini kesiapan dari pasukan perunan bendera merah putih sedang siap untuk dilaksanakan. Dan juga pasukan Paskibra saat ini sedang menuju ke lapangan Tekuk Marap Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Memang lebih daripada 2 bulan mereka digembleng untuk menjadi peserta dalam rangka penurunan dan juga pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di setiap momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya pada tema kali ini Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi tema besar dari pelaksanaan kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun di seluruh tanah air. Tentunya untuk di sore hari ini, detik-detik penurunan bendera merah putih untuk tingkat Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan di lapangan Tekuk Marap Melabuh Aceh Barat. Namun antusias masyarakat terlihat begitu ramai, baik itu anak-anak dan juga orang dewasa hadir langsung kegiatan rangkaian kegiatan penurunan bendera merah putih. Ini ada juga sebagian yang harus rela berpanas-panasan duduk di pinggir bantaran lapangan Tekumar. Dan juga pasukan untuk penurunan bendera merah putih saat ini telah memasuki lapangan Tekumar dengan gerak jalan yang indah, sedang melewati tribun utama dari pelaksanaan kegiatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi pendengar, Anda bisa mendengarkan suara sesayup bagaimana langkah dan kaki tangan mereka untuk bersiap menurunkan bendera merah putih. Dan sementara tim 8 saat ini sedang menuju ke pentas utama untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa kesiapan mereka untuk penurunan bendera akan segera dilakukan.
0: Saat ini dari tim Paskibraka Kabupaten Aceh Barat juga telah siap melakukan penurunan bendera dan juga tampak dengan langkah tegak maju jalannya yang kompak dan seirama dengan yang telah disiplin dan telah berlatih selama 2 bulan juga dan juga dalam menjaga kekompakan hingga kedisiplinan dari tim Paskibraka Kabupaten Aceh Barat.
3: Pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, saat ini tim 8 sedang berada di sedang menghadap Inspektur Upacara dalam rangka penurunan bendera merah putih. Sebagai pengapit bendera ada Sertu Sapardin dan Pratu Ivan Yudi Sera dan Bribda Rivaldi Banci serta Putra Widyata Solid. Sementara untuk pembawa baki yang bertugas untuk di hari ini adalah Nasrina Nabila dan penggerek Muhammad Ziyad Atati dan pembentang Muhammad Delta Fajri. Sedangkan untuk pengulur yaitu Vicky Amanullah Permana. Sementara untuk perias itu ada Najwa Ufairah dan Natasha Rahmanda serta Sela Novisa. Itulah mereka yang bertugas untuk di kesempatan sore hari ini dalam rangka penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sementara dari tim Obade sendiri itu hadir dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabuh dan pemimpin lagu dari MAN 1 Melabuh. Baik, untuk ajudan dan inspektur upacara ada Tuku Musalin Rizal, itu tim ADC dari Bupati Aceh Barat dan Muhammad Iqbal STR, juga dari tim wakil Bupati Aceh Barat. Namun penurunan bendera merah putih ke 81 tahun Republik Indonesia tahun ini dilaksanakan di lapangan Tuku Umar Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ya, pemirsa tentunya saat ini sejumlah masyarakat dengan antusias melihat prosesi penurunan bendera merah putih. Sementara tim penurunan bendera saat ini sedang menghadap langsung inspektur upacara untuk menyampaikan prosesi penurunan bendera merah putih. Namun mereka sejumlah peserta yang hadir dalam penurunan bendera merah putih ini adalah pelajar terbaik dari tingkat sekolah menengah pertama, baik itu tingkat SLTA, MA dan juga SMK yang diseleksi di Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat, dan mereka digembleng lebih daripada 2 bulan dalam rangka seleksi menjadi pasukan pengibar bendera merah putih.
0: Keputusan ini dari tim Paskibraka Kabupaten Aceh Barat akan siap melakukan penurunan bendera di lapangan Tuku Umar Kabupaten Aceh Barat dan juga tampak diapit oleh dari personil dari TNI Polri dan juga yang akan siap melakukan dan tergabung dalam pasukan 8. Utusan ini kita melihat antusias masyarakat dalam penurunan bendera tampak ramai dan banyak juga dari masyarakat yang melakukan foto untuk dalam pengambilan gambar di pada sore hari ini.
3: Ya, Sakti, apa-apa sedang memutar haluan menuju ke tiang bendera merah putih untuk mengambil posisi dan siap untuk menurunkan bendera merah putih untuk di sore hari ini dengan serangkaian kegiatan. Saat ini sudah mengambil posisi tegak lurus oleh peserta yang di tiap 8. Ini adalah putra-putri terbaik yang dipilih dari sejumlah peserta pengibar bendera. Dan hadirin, tentunya Anda bisa membayangkan di rumah saat ini pasukan-pasukan ini dengan degap gempitanya menuju ke tiang utama pengibar bendera putih untuk diturunkan di sore hari ini. Pembentukan formasi saat ini sedang dilakukan oleh para peserta, baik pemegang baki dan juga penggerek penurun bendera merah putih untuk di sore hari ini di lapangan Tuku Umar.
0: Saat ini komandan dari pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka sedang memberikan aba-aba untuk melakukan penurunan bendera dan juga tampak dari pasukan 8 melakukan langkah tegap dan juga untuk lakukan penurunan bendera pada sore hari ini.
3: Baru saja mereka memberikan penghormatan kepada bendera merah putih sebelum sangsaka merah putih ini diturunkan. Dan saya sedang mengambil posisi untuk pembukaan tali oleh petugas dan kita bisa saksikan bersama bahwa mereka semoga berhasil untuk melakukan kesiapan penurunan bendera merah putih saat ini dalam proses persiapan. Dan bisa kami sampaikan juga kepada pendengar bahwa yang hadir dalam pertemuan bendera merah putih ini, juga dari masyarakat dan juga anak-anak yang tidak sempat tadi pagi mungkin melihat atau menyaksikan pada pengibaran bendera. Mereka juga menyaksikan putra-putri mereka juga yang bertugas dalam rangka paskibra ini. Sama-sama kita saksikan bersama.
1: Ada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Enggak.
1: Senjata.
2: Barusan kita telah melihat langsung dan melakukan penurunan bendera, dan saat ini tiga pasukan dari Paskibraka sedang melakukan pelipatan bendera dan sedang membuka bendera di tali pada pengikatnya. Dan juga saat ini pasukan dari Paskibraka sedang melakukan pelipatan bendera pusaka merah putih.
0: Pendengar dan juga pemirsa, prosesi pelipatan bendera merah putih saat ini sedang dilangsungkan oleh petugas. Mereka dengan hati-hati melakukan pelipatan karena bendera ini setelah pelipatan nanti akan dimasukkan ke baki dan akan diserahkan ke inspektur upacara. Yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil Esa. Dan saat ini petugas dengan hati-hati untuk melakukan pelipatan bendera merah putih yang tadi pagi telah dikibarkan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun di seluruh tanah air memperingati detik proklamasi ini sebagai rasa kebanggaan kebangsaan Indonesia 81 tahun Indonesia merdeka.
2: Dan ini pasukan dari pengibar bendera Paskibraka sedang melakukan pelipatan dan juga sedang merapikan bendera untuk akan diserahkan kepada Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil di podium utama.
0: Pemirsa, dapat kami gambarkan bahwa saat ini pasukan penurunan bendera merah putih, bendera sudah siap dilipat dengan bagus dan akan diserahkan dalam penetapan baki. Dan selanjutnya akan pada prosesi penyerahan kepada inspektur upacara untuk disimpan kembali dan akan dibuka kembali pada pengibaran bendera merah putih yang ke-82 tahun nantinya. Dan inspektur yang bertindak adalah Wakil Bupati Aceh Barat yaitu Said Fadil SH. Dan saat ini pengambilan posisi kembali untuk bergabung ke pasukan 8 akan menyerahkan bendera merah putih untuk diserahkan ke dalam inspektur upacara maksud kami di panggung utama penurunan bendera merah putih untuk saat ini. Dan mereka tim 8 kembali membentuk porsi masing-masing untuk di kesempatan sore hari ini dalam rangka penurunan bendera merah putih. Dan bendera merah putih berhasil diturunkan dengan sempurna, rekan Alul.
2: Dan ini dari tim Paskibraka dari pasukan 8 sedang mengatur posisi untuk melakukan bagian yang akan diserahkan kepada inspektur upacara Said Fadil. Dan juga saat ini dari pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka akan siap melakukan langkah tegak maju jalannya di pada sore hari ini dalam memberikan bendera pusaka merah putih yang akan diserahkan kepada Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil. Dalam pasukan 8 yang bertindak sebagai pengapit bendera yaitu dari Sertu Saparudin, Ratu Ivan Yudisera, Bribda Rival Widiatama Solin. Dan adapun yang bertugas sebagai pembawa baki pada penurunan bendera pada sore hari ini yaitu dari pembawa baki Nasrina Nabila, pengerek itu Muhammad Ziad Al-Taktik, dan pembentang Muhammad Delta Fazri, dan pengulur yaitu Fika Fiki Amanullah Permana, dan juga pasukan 8.
0: Pemirsa, pemirsa dan juga pendengar, pasukan 8 saat ini sedang menuju ke panggung utama dalam rangka penyerahan sangsaka merah putih kepada inspektur upacara untuk bendera tersebut akan disimpan dan akan dikembalikan ke pendopo Bupati Aceh Barat dan akan dibuka kembali pada pengibaran bendera merah putih selanjutnya, yaitu pada 82 tahun Indonesia Merdeka. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam kondisi yang agak mendung di sore hari ini, tentunya kebahagiaan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Aceh Barat, begitu bahagia dalam menyaksikan perunan bendera merah putih saat ini. Dan wakil bupati bersama adisinya sudah siap-siap menerima bendera merah putih dan akan disimpan untuk di kesempatan sore hari ini dan akan dibawa ke pendopo Bupati Aceh Barat. Dan kita saksikan bersama sejumlah peserta upacara masih saja semangat untuk mengikuti prosesi kegiatan perunan bendera merah putih yang baru saja siap selesai diturunkan untuk di sore hari ini. Tentunya untuk peserta penurunan bendera merah putih ini juga hadir dari TNI, Polri, dan juga hadir dari Damkar, serta dari ASN, serta pelajar dari tingkat SMP dan juga SLTA. Tentunya untuk memeriahkan suasana perunan bendera merah putih Indonesia ke 81 tahun Indonesia berdaulat, tentunya adil dan makmur.
2: Selain itu juga hadir dari dinas, dari tenaga kesehatan dan juga dari pelajar sekolah dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat, dan juga dari tim SAPI dan juga dari personil WH dan juga dari tim Polhut Kabupaten Aceh Barat. Saat ini inspektur upacara sedang mengambil untuk dimasukkan bendera ke dalam tempat yang telah disiapkan, dan saat ini telah yang akan ditutup tempat bagi dalam tempat penyimpanan bendera.
0: Inspektur upacara atau Wakil Bupati Aceh Barat saat ini sedang merapikan bendera merah putih untuk disimpan, dibantu juga oleh tim ADC-nya saat ini, bahwa menyatakan bendera sudah siap untuk disimpan. Dan saat ini proses pelaporan perunan bendera oleh tim 8 sedang dilakukan di tribun utama pelaksanaan kegiatan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun Indonesia Merdeka. Mungkin Ma'alul, seperti kita ketahui bersama, agar masyarakat bisa mengetahui siapa saja tim 8 ini dan bisa disebutkan mungkin sekalian nama daripada orang tuanya, di antaranya ada siapa saja?
2: Untuk dari pembagi, Nasrina Nabila itu dari putri dari Bapak Riko Guswiri Batubara dan Ibu Rosliana. Sedangkan dari penggerak itu Muhammad Ziyad Atatik, putra dari Bapak Arsil dan Ibu Fitriani. Dan juga dari pembentang Muhammad Delta Fajri, putra dari Bapak Novial Deli dan Ibu Cud Murdiani Afrianti. Dan juga dari pengulur itu Vicky Amanullah Permana, putra dari Bapak Diki Sulistiono dan Ibu Yeni Luminasi, itu dari putra dari Vicky Amanullah Permana.
0: Inspektur upacara, tugas bendera.
2: Saat ini dari Komandan Pasukan Perunan Bendera Pusaka Kabupaten Aceh Barat, Inspektur Polisi 2 TM Indra Kurnia Noris sedang memberikan aba-aba dalam formasi dan juga telah menyelesaikan tugas penurunan bendera pada sore hari ini. Dan juga Bu Limas ini dari purna tugas dari berbagai angkatan telah hadir juga dalam menyaksikan penurunan bendera paskibraka pada sore hari ini.

0: kita dengarkan tepuk tangan karena penampilan dari pasukan pengibar bendera merah putih begitu mempesona untuk di Kasbalat sore hari ini telah berangkat penurunan bendera merah putih tingkat Kabupaten Aceh Barat yang dilaksanakan di lapangan Tutu Umar Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Tentunya pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia mulai dari upacara tadi dan juga dirangkaikan dengan beragam kegiatan termasuk dari kunjungan sosial lebih jauh. Kita akan bicara dengan Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Aceh Barat, ada Pak Dedi. Pak Dedi, selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dimas.
0: Salam merdeka.
1: Salam merdeka.
0: Merdeka. Tentunya setelah upacara tadi kita sukses melaksanakan dan juga tentunya pemerintah Kabupaten Aceh Barat banyak kegiatan dilaksanakan mulai dari malam ada renungan suci dan tadi upacara. Dan setelah upacara apa saja kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Barat?
1: Setelah upacara ini persisnya inti nanti diiring bendera yang tadinya dibawa dari kirap tadi pagi juga kembali dikirapkan kepada ke pendopo melalui pasukan kirap yang terdiri dari adik-adik dari Paskib 2025 dan ditambah dengan marching band di marching band kembali ke pendopo di nanti diterima oleh kembali oleh Bapak Bupati di pendopo. Selesai kirap, berarti selesailah rangkaian upacara dan detik-detik gala senja ini. Kemudian untuk malamnya kita akan melaksanakan resepsi kenegaraan dan malam jamuan makan untuk adik-adik paskibraka yang bertugas malam ini juga ikut juga makan bersama. Ditambah juga nanti ada Forkopimda dan juga tamu undangan yang diundang. Dan juga di malam resepsi itu juga ada beberapa penganugerahan, pemberian penghargaan-penghargaan kepada yang mungkin sudah banyak berbakti atau mengabdikan kepada Pemkab Aceh Barat dan juga negara kita.
0: Oke, untuk kunjungan tadi siang kemana saja nih kegiatan sosial dilaksanakan?
1: Ya, kegiatan sosial dilaksanakan selain tadi persisnya setelah upacara selesai, Bapak Bupati langsung menuju ke rumah sakit. Di sana selain kunjungan sosial yang diagendakan dalam rangkaian HUT 17 Agustus, kita mengadakan acara launching. Di sana ada launching bangunan gedung IGD, penambahan kapasitas jumlah bed untuk IGD. Kemudian ada 2 unit ambulan yang dari bantuan juga. Kemudian ada launching juga untuk cat lab, ya pemeriksaan jantung dan sebagainya. Dan juga ada beberapa kelengkapan di rumah sakit yang juga diresmikan tadi. Jadi ini juga bermanfaat banyak bagi kita semua masyarakat Aceh Barat. Ini juga hadiah yang luar biasa yang kita yang pemerintah berikan untuk kita semua.
0: Ikra, apa pesan-pesan yang ingin sampaikan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia? Mewakili dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, silakan.
1: Ya, mewakili dari pemerintah Aceh Barat, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai negara kita dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan upaya-upaya yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa, kalau bagi yang pelajar, ya belajar dengan keras, kemudian bagi mahasiswa juga demikian, dan bagi seluruh masyarakat juga ambil peran di dalam pembangunan dan juga penyeimbang juga pemerintahan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan juga kami berharap masukan, saran di pemerintahan ini juga kami butuhkan untuk membuat pemerintahan ini jadi lebih baik. Kita ada lapor bupati dan juga lapor spam lapor yang terintegrasi sampai dengan ke nasional. Juga ini memberikan ruang-ruang kepada masyarakat untuk bisa melaporkan, senantiasa memberikan masukan dan saran kepada kita semua.
0: Oke, terima kasih Pak Dedi telah bersama RRI. Salam merdeka.
1: Salam merdeka. Terima kasih
0: Mas. Oke, dan baru saja kami berbincang dengan Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Aceh Barat dan Inspektur Upacara Wakil Bupati Aceh Barat barusan turun.

0: melalui komandan upacara.
1: Dari komandan upacara akan mengubarkan barisan pada seluruh peserta kegiatan upacara pada sore hari ini.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa di mana pun berada, saat ini pemimpin upacara dan telah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan upacara telah selesai. Kami seluruh tim kerabat kerja yang bertugas kerjasama Radio Republik Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, tentunya pendengar jawab umum kegiatan secara langsung ini di oleh Kepala RRI Labuh Teguh Haris Fadilah dan Tuan Profesor yaitu Bapak Abdul Hanan SH, sementara untuk produser Anolinos, ketua tim pemberitaan, dan untuk penanggung jawab yaitu ketua tim siaran Ibu Tina Agustina, sementara penanggung jawab LPU Said Bukhari, dan sementara konten media sosial ada Bung Arman. Sementara untuk penanggung teknik Bapak Taufan, sementara untuk programmer Erna Wilis dan reporter lapangan ada Tata Maulizar, dan di teknik luar studio ada Bung Sukarahman bersama Bu Agam Irawan, sementara untuk unit manager ada Ibu Anita, dan Sadif Wadi bersama rekan Arif Rizal mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.
4: Baik, teman berdua, tadi baru saja kita menyaksikan ya siaran langsung penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita siarkan langsung dari lapangan Tengku Umar Aceh Barat ya teman berdua. Nah, buat teman berdua tetap stay tune ya di Produa RRI Melabuh karena tetap menghadirkan lagu-lagu buat teman-temani sore sampai nanti maghrib teman berdua. Jadi jangan kemana, tetap di Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanuji SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

90,3 per 2 RRM Wabung, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun per 2. Nah, gak kerasa sekarang udah jam 18.29 menit nih tahun per 2. Saat lagi mungkin sudah mau memasuki waktu maghrib ya tahun per 2. Nah, untuk informasi azan maghrib nanti akan dikumandangkan di pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya tahun per 2. Nah, setelah informasi azan maghrib, Tia masih mau ngasih informasi lagi buat tahun per 2. Masih seputar 17 Agustus ya di wilayah Aceh Barat, yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH menghadiri peresmian gedung Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cut Nyadin Melabuh dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Barat Hajah Siti Ramazan SE bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat bersama Ketua DPRK Aceh Barat dalam peresmian tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peresmian gedung RSUD Cut Nyadin menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Barat. Gedung yang diresmikan diharapkan dapat memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan di RSUD Cut Nyadin Melabuh. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati dan Ketua DPRK Aceh Barat mengikuti rangkaian acara peresmian bersama para tamu undangan. Peresmian juga ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya gedung RSUD Cut Nyadin. Bupati Aceh Barat menegaskan pentingnya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, di mana keberadaan gedung dan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang pelayanan kesehatan secara optimal. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Hajah Siti Ramazan SE, turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Aceh Barat. Menurutnya, peningkatan fasilitas harus diiringi dengan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia yang baik. Di mana momentum peresmian gedung RSUD Cut Nyadin bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Aceh Barat, ya teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRM Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 yang tadi baru selesai mungkin ya menjalankan ibadah salat maghrib, semoga hatinya lebih tenang dan siap menjalani aktivitas selanjutnya nih teman Pro 2. Dan tetap menghadirkan lagu-lagu buat nemenin malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kaleng 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 Melabuh,

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo, untuk saat ini sudah tiba saatnya azan Isya berkumandang wilayah Melapu dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya. Semoga amalan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Merdu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Udah siap belum? Yuk, jalan-jalan.
1: Berada FM teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Nanda, teman Pro 2. Waduh, ini Nanda hari ini agak lumayan teman Pro 2 demam ya. Jadi kalau misalnya lihat ke komputer terus lihat ke cahaya-cahaya tuh silau banget teman Pro 2. Jadi mungkin nanti program obengnya kalau misalnya tidak bisa berjalan dengan sempurna, teman Pro 2 nanti tetap bisa WA kalau misalnya nanti Nanda agak susah untuk ngangkat telepon ya, karena memang gak enak banget nih teman Pro 2. Kayak mau demam meriang-meriang gitu, ngerti gak sih? Semoga kalian semua sehat semua ya teman Pro 2. Jadi tadi itu sebenarnya aku sehat-sehat aja teman Pro 2, tapi habis upacara kan langsung kena panas tuh teman Pro 2 ya kan. Mungkin karena beberapa hari terakhir juga istirahatnya kurang gitu teman Pro 2. Jadi begitu kena panas teman Pro 2 langsung benar-benar kayak meler, benar-benar kayak waduh gak enak banget sebadan-badan, meriang sebadan-badan teman Pro 2. Semoga kalian sehat terus karena di kantor juga ramai banget ternyata yang lagi pilek, flu dan segala macamnya. Mungkin karena faktor cuaca yang tiba-tiba hujan, kadang-kadang juga panasnya minta ampun gitu teman Pro 2. Oke, tetapi terus bersama dengan Nanda di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo. Kita lanjut dulu untuk memutarkan lagu-lagu lainnya teman Pro 2. Nanti kita akan call lagi pada saat obeng. Jadi untuk teman Pro 2, kalau misalnya nanti Nanda gak sanggup angkat telepon karena emang agak rada-rada meler ya, bengek juga teman Pro 2, kalian bisa langsung WhatsApp aja. Nanti WhatsApp aja di 0811 6877903 teman Pro 2.

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Obeng Obrolan Cereng, teman Pro 2. Kayaknya Nanda lebih prefer untuk kalian yang mau WA-WA aja di 0811-6877-903. Karena kalau kata telepon, rasa-rasa Nanda gak sanggup ngomong lama nih teman Pro 2. Karena benar-benar kayak gak enak banget badan yang langsung meriang tiba-tiba. Biasanya tuh teman Pro 2 kalau kita mau demam meriang kan itu kan prosesnya tuh seharian, dua hari, tiga hari gitu kan teman Pro 2. Ini bayangkan loh, dari tadi siang itu langsung meriang terus teman Pro 2. Aku juga sempat kaget ya, ya ampun ini kenapa ya, kok bisa tiba-tiba langsung meriang gitu teman Pro 2. Tapi ini meriang beneran ya, bukan meriang merindukan kasih sayang teman Pro 2. Gak enak banget deh pokoknya kalau misal lagi sakit ya teman Pro 2, kalau misal lagi gak enak badan, yang paling gak enak itu adalah kita lapar tapi lidah kita pahit teman Pro 2. Nanti Nanda bakal update juga informasi-informasi bagaimana caranya mengatasi lidah pahit pada saat lagi gak enak badan. Kayaknya nanti Nanda perlu update informasi itu deh teman Pro 2. Selain informasinya berguna untuk teman Pro 2, juga berguna untuk aku sendiri yang sekarang nih lagi pahit banget lidahnya gitu ya. Jadi kayak minum air aja rasanya pahit banget teman Pro 2. Kayak aduh pokoknya dipaksain aja deh makan gitu kan. Karena aku harus minum paracetamol, harus minum obat alergi teman Pro 2. Aduh gak enak banget deh pokoknya kalau misalnya lagi gak fit. Beneran ya teman Pro 2, sebenarnya yang paling mahal di dunia ini itu kesehatan dan waktu ya teman Pro 2, yang bener-bener gak bisa kita taklukan. Kesehatan kita gak bisa taklukan, waktu juga kita gak bisa handle teman Pro 2 ya kan. Kita mau sehebat apapun, sekaya apapun, waktu yang sudah berlalu kemarin atau bahkan beberapa jam yang lalu atau bahkan mungkin satu atau bahkan mungkin semenit yang lalu, itu tetap tidak bisa kita gantikan. Nah waktu itu, definisi waktu itu terus berjalan teman Pro 2 ya kan. Mau kalian itu secanggih apapun, sekeren apapun, kita tetap tidak bisa yang namanya mengendalikan waktu, atau juga kita gak bisa yang namanya mengontrol kesehatan teman Pro 2. Ada aja celah kadang-kadang, waktu yang terbuang percuma, terus kesehatan yang tiba-tiba langsung gak enak badan gitu loh teman Pro 2. Semoga saja kalian malam ini pada sehat semua ya teman Pro 2. Karena memang situasi kondisi sekarang kan kayak yang panas-panas banget gitu kan. Sampai malam ini pun engap banget cuaca di luar teman Pro 2. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat situasi cuaca di luar sekarang ini cerah berawan ya. Maksudnya dalam artian enggak mendung, enggak gerimis, tapi lumayan berawan teman Pro 2 gitu ya kan. Tapi tetap aja teman Pro 2, apa tuh namanya, kondisi kalau kita lagi gak fit, mau kayak manapun cuaca di luar tuh kita tetap ada cuaca sendiri ya kan. Yang kadang-kadang lagi panas banget di luar kita menggigil, yang kadang-kadang lagi dingin di luar kita kepanasan kayak gitu ya. Teman Pro 2 untuk yang mau ikutan mungkin bisa langsung telepon aja, langsung WhatsApp aja kali ya. Langsung WhatsApp, tinggalkan pesan, habis itu nanti langsung Nanda baca dan Nanda putarkan lagu-lagunya di Obeng untuk malam ini teman Pro 2. Aku lebih prefer WA aja deh karena lagi gak sanggup ngomong juga malam ini teman Pro 2. Boro-boro mau live TikTok ya, ngomong call siaran kayak gini aja bengek banget rasanya. Jadi aku gak call-call dulu, nanti aku akan call lagi ketika udah ada yang ikutan lagu. Terus juga nanti kita ada informasi-informasi yang bisa kita share juga ke ruang simak kamu. So please tetap aja terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Berikut ini teman Pro 2, salah satu lagu yang bakal coba Nanda putarkan buat kamu. Ini tuh lagu terbaru dari tunggu ya, lagi loading. Lagu terbaru dari Roni Parulian, judul lagunya Februari teman Pro 2. Terus ada juga lagu paling baru juga dari Cat's Eye, judul lagunya Animal. Pokoknya tetapnya terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau rebahan lagi loh teman Pro 2. Bener-bener puyeng lihat ke komputer tuh gimana gitu ya, acak-acakan rasanya lihat komputer. Doain aku ya, cepat sehat ya. Stay tune.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, 90,3 FM Pro Daerah Rimau Abah, teman terbaik kamu. Terima kasih juga nih untuk Miko yang udah ikutan di WA kita. Mau request katanya lagu Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Thank you Kananda and get well soon. Keep fighting and spirit. Iya nih, gak enak banget, meriang teman Pro 2, dingin banget teman Pro 2 gitu ya. Dari tadi aku rebahan terus nih ya. Semoga aja kita dalam keadaan sehat semuanya teman Pro 2. Jadi minta maaf juga nih kalau misalnya malam ini aku gak bisa siaran total, karena benar-benar kayak baru-baru demam gitu, ngerti gak sih? Kayak serba salah gitu, pegel-pegel aja badan-sebadan gitu ya, ngilu-ngilu gitu loh teman Pro 2. Ngilu-ngilu sedap ya. Kita coba putarkan lagi lagu-lagu lainnya, tapi terus bersama dengan Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Baik, 90,3 FM Pro Daerah Rimabuah, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk Syarifah atas informasinya. Terus juga ada Lara Purnama Sari juga. Assalamualaikum Bang, boleh request lagu enggak? Boleh, disilakan aja ya. Agak lumayan kurang enak badan nih malam ini. Nanti kalau mau request langsung aja ya. Untuk telepon kayaknya Nanda enggak sanggup angkat dulu nih, teman Pro 2, karena memang kondisi apa? Lagi menggigil banget nih teman Pro 2 gitu ya. Selamat malam aja untuk semuanya. Tapi terus bersama dengan Pro FM. Kita lanjutkan lagi, ada lagu dari Ran dengan Hey Tunggu Dulu. Tetap bersama dengan Pro 2 Malabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar sumber tua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Prodo, lagi-lagi Nanda sampaikan terima kasih banyak atas pengertiannya. Nanda lagi kurang sehat banget nih teman Prodo malam ini gitu ya, makin menggigil gitu, gimana gitu teman Prodo, jadi benar-benar nggak kuat banget untuk ngelihat handphone, terus juga ngelihat komputer, mata silau teman Prodo. Jadi dari tadi Nanda di sini puterin lagu info ringan, terus rebahan lagi, benar-benar tumbang teman Prodo. Jadi selamat malam aja untuk kalian yang masih mau ikutan, langsung saja ya, ya udah kayak gitu, langsung aja buat yang mau ikutan, nanti langsung Nanda bacakan, langsung Nanda putarkan lagunya. Oke, mohon maaf ya. Dan terima kasih atas pengertiannya teman Pro 2. Thank you banget. Tetap terus bersama dengan Pro FM. Pada Agnes mau get loose. Hey,

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jam Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja.

Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Okay, my man, turn the music up.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi FPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UFM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Prodo, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Dua FM dari Melabu. Sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam bukan 16 Melabuh Cagaran. Segera bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

90,3 FM RRI Melabu, Twitter @RRIPro2MBU, Facebook RRIPro2Melabu, dan RRIPro2Melabu Fans Club, Mobile

90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
1: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
0: Beli saja Ani, aku setuju banget. Kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri, kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu. Hehehe.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.